0: Female Radio. Hits you love. Part of Female Circle, content and community hub.
1: 97,9 Female Radio, hits you love. Hi friends, selamat menikmati long weekend buat kamu yang hari ini udah nyiapin banyak rencana ya. Mau ini, mau itu. Semoga semuanya berjalan lancar dan gak cuma wacana aja ya friend ya. Karena biasanya gitu tuh, termasuk aku sih friend. Kayak udah nentuin gitu ya, weekend mau beresin rumah, mau masak, mau olahraga, mau rapin tanaman, mau ketemu si ini, si itu, si anu, segala macam. Ujung-ujungnya gak jadi, alias pengennya di rumah aja. Mau nyerbahan bobo. Kalau kamu kayak gitu juga gak sih friend? Tapi biasanya ya, aku tuh ngakalinnya adalah dari 2 hari weekend itu misalnya. Satu itu tuh harus dipakai. Jadi ada satu hari di mana harus dipakai produktif dan satu harinya lagi emang dipakai buat santai aja, udah mau ngapain kayak terserah ya. Entah mau rebahan doang atau gimana, pokoknya enggak apa-apa gitu ya. Kalau kamu gimana friend? Weekend itu justru lebih banyak produktifnya atau banyak leha-lehanya? Boleh dong cerita juga ya. Langsung aja seperti biasa di WhatsApp Female di 0819-44-222-979 atau bisa juga lewat DM ke Instagram @femaleradio. Sambil aku nungguin cerita dari kamu, friend. Aku mau puterin satu lagu yang udah di request sama Dini. Dia mau lagunya Destiny's Child with Lost My Breath di Female Radio. Hits you love.

0: Good food, good mood. Female food for fun.
1: Hi friend, kamu setuju gak kalau gak semua yang banyak itu selalu enak? Kadang justru yang takarannya pas itu tuh yang paling bikin nyaman. Sama kayak mac and cheese nih friend. Karena ternyata mac and cheese yang terlalu creamy ini belum tentu yang paling nikmat friend. Walaupun kembali ke selera masing-masing sih ya. Nah, mac and cheese yang enak itu bukan yang sausnya kebanyakan sampai nutupin semua pastanya nih. Tapi yang saus kejunya itu cukup melapisi, gak berlebihan dan bikin setiap gigitan kita tuh terasa ringan. Kuncinya nih ada di perbandingan antara cairan dan juga keju nih friend. Udah gitu ya, susu atau kaldunya juga jangan terlalu banyak ya. Dan kejunya juga secukupnya aja biar rasa gurihnya tetap keluar tanpa bikin cepat enak. Nah, lalu pastanya juga harus dimasak sampai al dente nih friend. Biar teksturnya lebih kokoh dan pas dicampur dengan saus hasilnya pun lebih seimbang. Dan tentunya ya friend, jujur banget nih, konsep gak berlebihan tapi enak ini tuh rasanya cocok banget dengan Kartini masa kini. Setuju gak? Karena jadi perempuan hari ini itu juga sering soal tahu takaran, tahu keseimbangan, dan tahu apa nih yang bikin nyaman. Nah friend, kalau misalnya kamu bikin mac and cheese sendiri, lebih suka yang super creamy atau yang light nih? Nah, ceritain sama kita ya. Kalau aku sih jujur lebih suka yang light, tapi harus ada tambahan bubuk cabe nih, biar makin pedas, biar makin hot. Tapi kalau ngomongin soal yang hot-hot dan yang seru-seru nih friend, di Female Radio ada nih. Kemarin di perayaan Hari Kartini, kita baru aja bikin satu acara yang seru barengan sama Bakti Budaya Jarum Foundation. Kamu bisa cek langsung podcastnya di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Woman di Spotify dan YouTube Female Radio.
0: Female Food for Fun on Female Radio, hits you love.
2: Lo pernah gak sih ngerasa udah kerja keras tapi duit kayak cepet banget ngilangnya?
3: Banget, kayak numpang lewat doang ya.
2: Nah itu, terus gue juga pengen mulai investasi. Tapi jujur aja nih, gue takut duluan buat mulainya.
4: Hey kamu, yang lagi pusing soal keuangan.
5: Hah? Kita? Kita nih.
1: Iya kamu, sini deh dengerin Female Money and Business di Female Radio. Karena kita bakal ngobrolin soal uang tanpa bikin mumet. Mulai dari belajar budgeting, ngulik investasi tanpa takut duluan, sampai tips mulai bisnis dari yang kecil tapi real. Barengan Anissa Steviani, seorang Certified Financial Planner yang bakal bantu kamu ngerti finansial tanpa bahasa yang ribet. Karena jadi perempuan sekarang itu bukan cuma soal punya penghasilan loh, tapi gimana caranya kamu mengelola, mengembangkan, dan memaksimalkan uang yang kamu punya. Female Money and Business, only on Female Radio, hits you love.
6: Female Radio, hits you love.

97,9 Female Radio Hits You Love Friend. Lagi nyari event seru buat ngisi waktu kamu? Coba dong cek update-nya di Instagramnya @femaleradio. Tapi jangan lupa di follow juga ya, karena Female Radio punya banyak pilihan event menarik buat kamu.

0: Real Talks, Good Vibes, and Unstoppable Energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Ini ada satu yang sebenarnya jadi fun fact dari film yang kita bahas ini, friend. Tadi kan kita ngebahas film Don't Look Up ya, yang ada hubungannya juga dengan menunda-nunda atau procrastination yang membuat keadaan tuh jadi kacau balau banget seluruh dunia, bahkan seluruh bumi ini gitu kan ya. Jadi film ini punya deretan cast yang emang benar-benar wholesome gitu, mulai dari Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, terus udah gitu siapa lagi ya main di film ini? Ada beberapa nama juga yang kita sering lihat lah ya di film-film yang kece lainnya. Dan film ini terasa kayak chaotic tapi seru gitu, karena semua karakternya kuat banget. Si Meryl Streep itu kan jadi presiden ya. Dan gak cuman itu, di film Don't Look Up ini memang dibuat sebagai kayak ceritanya tuh satir gitu, alias sindiran tentang kebiasaan manusia yang sering menunda-nunda hal yang penting sampai akhirnya terlambat. Makanya walaupun ceritanya tuh kerasa kayak lebay berlebihan gitu, tapi sebenarnya deket banget sama realita kita, friend. Karena itu kadang kita tahu kita harusnya apa namanya kerjain, tapi tetap aja kita nunda-nunda. Nah, manusiawi banget bukan? Tapi jangan dibiasain, jangan dinormalize, jangan di apa namanya latih kebiasaan tersebut. Kita lakukan yang sebaliknya ya.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: The hits that you need to hear.

0: Female Weekend. Only on 97.9 Female Radio. Hits you love.
1: Oh boy.

to glow up your day. This is Fit and Glow. Friend, Kartini masa kini sering banget digambarin sebagai perempuan yang kuat, aktif, dan terus bergerak maju. Tapi di tengah semua peran itu ya friend ya, ada hal sederhana yang kadang justru paling dibutuhin nih, yaitu perasaan tenang dan terhubung. Dan ternyata salah satu cara paling sederhana untuk itu adalah lewat pelukan dan rasa terima kasih yang disampaikan dengan sadar. Istilah ini namanya

0: mutual hug and gratitude, yaitu kebiasaan memberikan pelukan selama beberapa detik sambil menyampaikan rasa terima kasih secara tulus. Kalau kamu pengen ngelakuin ritual ini ya friend, kamu bisa lakuin dengan durasi 5-10 detik dan ternyata itu cukup loh untuk kasih efek yang terasa pada tubuh. Karena saat berpelukan, tubuh akan melepaskan oksitosin, yaitu adalah hormon yang ngebantu menciptakan rasa aman, nyaman, dan kedekatan emosional. Di saat yang sama, kadar kortisol atau hormon stres juga ikut menurun nih, friend. Itu kenapa ya pelukan sering terasa menenangkan, bahkan sebelum kita cerita banyak. Apalagi kalau ditambah ungkapan sederhana seperti, makasih ya udah ngedengerin, atau terima kasih ya udah bertahan hari ini. Aduh friend, kalimat-kalimat itu bisa kasih efek emosional yang jauh lebih dalam. Friend, kalau kamu kapan nih terakhir kali memeluk seseorang dengan penuh kesadaran dan tulus? Ceritain yuk ke kita. Dan buat kamu yang pengen tahu keseruan perayaan Hari Kartini bareng Female Radio dan Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Woman, bisa langsung cek podcastnya di Spotify dan YouTube Female Radio. Female Fit and Glow on 97.9 Female Radio Hits You Love. Friend, ini luar biasa banget ya antusiasme publik akan pertunjukan stand up komedi mungkin ada benarnya dari Ari Kriting. Karena dilihat dari sold outnya tiket pertunjukan yang malam nih friend, sampai akhirnya nambah nih show-nya di hari yang sama juga, Sabtu 2 Mei 2026 jam 1 siang di Graha Bakti Budaya Jakarta. Dan dengan tema kali ini, Ari Kriting bakal ngajakin kita nih friend buat nurunin ego dan mendengar lebih dulu sebelum Hakimi, yang tentunya menghibur dan pastinya penuh tawa, friend. Kebayangkan ya, friend ya, ada lucunya juga, ada satirnya juga, tapi tetap ngehibur. Nantinya juga akan ada line up seperti Upit Rukmana, Oki Daeng Mabone, sampai Boah Sartika. Terus yang jadi MC-nya adalah Ardit Erwanda, Kristo Immanuel, dan Priska Barusegu. Bakal seru sih nih friend, jadi yuk amanin tiket kamu sekarang juga di mungkinadabenarnya.com. More info, check at hahaha_corp.
1: Female Weekend, only on 97.9 Female Radio. Hits you love.

0: Female Radio, hits you love, part of Female Circle, content and community hub.
1: 97,9 Female Radio, hits you love. Friend, balik lagi nih di Female Weekend bareng aku Farah, yang masih nungguin kamu buat WhatsApp or DM ke Female Radio. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih buat kamu friend yang sudah WhatsApp. Ini ada Gori. Halo Gori, katanya weekend ini ada rencana mau ke Bandung sampai Selasa depan. Sengaja ambil cuti setelah sekian lama gak bisa cuti karena banyak kerjaan. Gitu dong cuti, jangan gak cuti. Cuti kan hak karyawan ya. Selamat menikmati cuti Gori. Dan buat kamu friend yang pengen cerita-cerita juga boleh ya. Langsung aja lewat WhatsApp di 0819442979 atau DM ke Instagram at Female Radio. Dan di WhatsApp nih udah ada Ica, Leo, dan siapa tadi? Olivia. Ini requestannya sama nih friend, pada mau lagunya Ted McRae yang judulnya Greedy. Oke, karena udah banyak yang request, jadi langsung aja ya aku puterin. Semoga kamu mendengarkan ya, friend. Ini dia Greedy from Ted McRae di Female Radio, hits

0: tidak ada persahabatan, tidak ada cinta seperti orang tua untuk anak. Female Parenting Circle.
1: Friend, ada banyak anak yang hubungannya dengan orang tua kelihatannya baik-baik saja. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, isi ceritanya sering begitu-begitu aja. Kabar yang aman, pokoknya yang enak-enak didengar. Sementara bagian hidup yang sedang berat, gagal, bingung, atau penuh tekanan justru disimpan rapat. Menurut Journal of Family Communication, banyak anak dewasa memilih menyaring cerita kepada orang tua sebagai bentuk perlindungan emosional dua arah. Anak takut membuat orang tua kepikiran, tapi di saat yang sama ada juga sih rasa khawatir, jangan-jangan kalau cerita justru dibalas dengan nasihat yang kepanjangan, atau yang terlalu cepat, atau bahkan kalimat yang tanpa sengaja terasa menyalahkan. Akhirnya, yang dibangun adalah pola hanya cerita yang baik-baik saja. Terus gimana dong supaya rumah terasa aman untuk cerita yang tidak selalu menyenangkan? Pertama, saat anak mulai bercerita hal yang susah dan berat, tahan keinginan untuk langsung memberi penilaian. Kadang respon sederhana seperti misalnya, pasti berat banget ya masalahmu. Atau, thank you loh udah cerita sama aku. Lebih membuat anak merasa diterima dibanding nasihat yang panjang di awal. Karena kemungkinan untuk jujur di lain waktu akan jauh lebih besar. Kedua, orang tua juga bisa menunjukkan bahwa hubungan tidak hanya terbuka saat kabar baik datang. Misalnya dengan sesekali bertanya bukan hanya kerjanya gimana, tapi juga, ada hal yang bikin kamu lagi sumpek gak sih belakangan ini? Friend, kadang kedekatan bukan soal sering bicara, tapi apakah seseorang merasa aman untuk jujur saat hidupnya tidak sedang baik-baik saja? Kalau menurutmu, anak sekarang masih sering memilih menyimpan kabar buruk sendiri? Yuk cerita di @femaleradio.
0: Female Parenting Circle on Female Radio hits you love.
2: Friend, stop dulu scrollingnya. Coba-coba sini, fokus dengerin aku dulu deh. Aku tahu nih, kenapa kamu belum juga liburan deh sampai sekarang. Pasti karena selama ini kamu kebanyakan mikir tuh setiap mau liburan. Kepikiran sekali, tapi abis itu udah aja lupa. Padahal ya, buat kamu yang mau liburan, terutama dari Jakarta ke Singapura, Kuala Lumpur, atau Bangkok, itu gampang banget, friend. Tinggal pilih aja mau kemana. Karena sekarang harga tiketnya itu mulai dari 1,2 jutaan aja. Kadang yang nunda kita itu bukan situasinya, friend. Tapi pikiran kita nih yang kebanyakan entar-entarin mulu. Jadi, yuk mulai sekarang kalau udah terbesit pengen liburan, buruan deh pilih kotanya. Cek jadwalnya di CityLink lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id dan nikmatin liburan kamu.
3: Female Radio, hits you love.

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, kamu lagi deadline ya? Atau disuruh lembur sama si bos? Atau cuma butuh teman kerja? Tenang, Female Radio gak akan biarin kamu sendiri. Sini deh ditemenin. Streaming sekarang ya di www.femaleradio.co.id dan dengerin hits yang bikin fokus tapi tetap fun.

0: Real Talks, Good Vibes, and Unstoppable Energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: 97,9 Female Radio, Hits You Love, Show Up with me, Uchita Pohan, menemani sampai jam 10. Kalau ngomongin soal Hari Kartini dan perempuan yang punya power, empowering to each other gitu kan ya. Well, biasanya sih itu menjadi gambaran bahwa seseorang ini punya self-esteem yang tinggi ya. Jadi dari APA nih, American Psychological Association nih friend, dibilang bahwa perempuan yang punya self-esteem yang tinggi dan batasan yang jelas itu cenderung lebih bahagia dan punya hubungan yang lebih sehat loh. Jadi memang kalau misalnya kita bilang, oh perempuan yang independen apa segala macam, gak butuh ini, gak butuh itu, gak butuh hubungan yang baik, gak butuh connection yang harmonis gitu ya dengan sekitarnya, dengan pasangan, justru enggak. Karena ternyata kalau self-esteemnya beneran terbangun dengan sehat, hubungannya dengan sekitarnya itu menjadi hubungan yang sehat juga. So memang perjuangan terbesar kita sekarang bukan cuman soal kesempatan ya, tapi juga soal kita menghargai diri, menghargai apa yang kita punya, dan juga mungkin human connection yang kita punya di sekeliling kita, karena that's really the real treasure gitu yang kita punya dalam kehidupan.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: Female Radio. Hits.

0: The more you learn, the more you earn. Female Money and Business.
1: Friend, banyak perempuan ingin mulai investasi tapi sering tertahan oleh satu pikiran. Takut salah, takut rugi, takut belum cukup paham. Padahal nih, dalam banyak kasus, yang membuat terlambat bukan kurang uang, tapi terlalu lama menunggu merasa siap.

0: Dari Organization for Economic Cooperation and Development menunjukkan kalau literasi finansial perempuan di banyak negara berkembang masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Bukan karena nggak mampu ya, tapi karena akses informasi dan juga kepercayaan diri seringnya itu lebih rendah. Karena itu, investasi bisa dimulai dari kecil aja dulu. Tips sederhananya, pertama, mulai dari wadah investasi yang paling mudah dipahami. Misalnya reksadana pasar uang atau emas digital. Kedua, tentuin nominal tetap bulanan, bukan menunggu ada uang sisa besar. Nah, yang ketiga, fokus belajar ritmenya dulu, bukan mengejar hasil cepat. Karena investasi yang sehat dibangun dari konsistensi, bukan keberanian sesaat. Kalau hari ini mulai investasi, bentuk investasi apa sih yang paling bikin kamu tertarik? Tentuin yuk ke kita dan ceritain yuk ke kita. Dan buat kamu yang pengen tahu keseruan perayaan Hari Kartini bareng Female Radio dan Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Women, bisa langsung cek podcastnya di Spotify dan YouTube Female Radio.
1: Female Money and Business on 97.9 Female Radio, hits you love.
2: Friend, kalau beda pendapat, kamu lebih pilih berantem atau terima kalau mungkin dia ada benarnya. Daripada pusing, mending ketawain bareng perbedaanmu di special show stand-up comedy Ari Keriting Mungkin Ada Benarnya. Setelah show malam sold out, kini Mungkin Ada Benarnya tambah show siang. Segera beli tiketnya ya sebelum kehabisan lagi. Diramaikan oleh Upit Rukmana, Oki Daeng Mabone, dan Boa Sartika, serta dipandu Ardit Erwanda, Kristo Emanuel, dan Priska Barusegu. Mungkin Ada Benarnya hadir Sabtu 2 Mei 2026 di Graha Bakti Budaya, Jakarta. Harga tiket mulai dari Rp185.000 udah bisa kamu dapetin sekarang juga di mungkinadabenarnya.com. Untuk info selanjutnya, cek yuk di @hahaha_corp.
3: Female Weekend, only on 97.9 Female Radio. Hits you love.

0: Female Radio 97.9, part of Female Circle Content and Community Hub.
1: 97.9 Female Radio Hits You Love. Hi friend, masih menemani kamu langsung dari studio Female Radio dan juga masih terus memutarkan lagu-lagu yang kamu request. Ngomongin soal kota yang menurut kamu kulinernya paling enak, di WhatsApp udah ada yang ikutan nih friend, ada Arin. Katanya kuliner yang paling cocok di lidahku adalah kuliner Surabaya karena cenderung pedes dan gurih, apalagi nasi bebeknya. Endul banget, Far. Oh iya ya, kalau bebek Madura tuh sama enggak sih sama bebek Surabaya? Duh, enak sih nasi bebek. Karena kalau aku biasanya nasi bebeknya tuh nasi bebek Madura gitu loh, yang bumbu hitam. Terus ada Aris yang prefer kulineran Bandung karena lebih masuk aja cita rasanya. Mungkin karena ibuku orang Garut, jadi sama-sama Sesundaan. Ah, bener lagi. Apalagi Sesundaan tuh identik sama lalap, friend. Beuh, makan pakai lalap best sih. Dan gak cuma timun ya, kayak lenca, terong, apalagi lalapan, kecipir dan popohan, ah itu udah makanan aku sehari-hari kalau udah di rumah mama. Ih, seru banget ya. Aduh, jadi lapar kayaknya nih. Kayaknya pengen nentuin makan apa deh habis ini. Sambil aku berpikir kira-kira akan go food sesuatu kah hari ini ya. Sambil aku puterin satu lagu yang udah di request sama Anto, yang mau lagunya Mahalini dengan Sisa Rasa. Langsung aku puterkan spesial buat kamu ya Anto ya, di Female Radio Hits

0: Good food, good mood. Female food for fun.
1: Friend, salah satu hal keren dari perempuan masa kini nih menurut aku adalah makin kreatif di dapur. Setuju? Yes. Bukan cuma bisa masak ya, friend, tapi juga bisa lihat potensi dari bahan yang sering dianggap sisa. Misalnya, salah satunya adalah remahan roti. Ternyata nih, remahan roti tuh bisa banget loh diolah jadi tepung panir rumahan yang praktis dan juga serba guna, friend. Caranya simple deh. Roti dipotong kecil, terus abis itu kamu keringkan dulu. Bisa dengan oven dengan suhu rendah, atau dijemur sampai kadar airnya itu turun. Nanti setelah kering, tinggal dihancurkan aja sesuai tekstur yang kamu mau. Kalau mau halus, bisa di blender lebih lama, tapi kalau mau kasar, cukup sebentar aja di blendernya. Nah, selain itu, tepung terigu juga bisa jadi peran penting buat bantu lapisan gorengan jadi lebih rapi dan juga lebih nempel. So, kombinasi keduanya ini bikin hasil gorengan tuh jadi lebih renyah dan terasa, lebih nikmat ya, friend. So, kadang yang dibutuhkan di dapur itu bukan bahan baru terus ya, tapi kreativitas melihat bahan lama dengan cara yang baru. Nah, kalau udah bisa bikin tepung panir sendiri, enaknya kira-kira dibikin apa ya, friend? Risoles, nugget, atau ayam crispy nih? Yuk, ceritain ke kita. Dan tentunya buat kamu nih yang kemarin ketinggalan keseruan perayaan Hari Kartini ya, di Female Radio, tentunya kamu bisa langsung cek aja ke YouTube dan juga Spotify kita at Female Radio. Karena di sana kita ngobrol-ngobrol seru barengan sama Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Woman.
0: Female Food for Fun on Female Radio, hits you love.
1: Friend, pernah gak sih kepikiran bahwa menjadi perempuan modern sebenarnya gak harus membuat kita jauh dari akar budaya sendiri? Karena di tengah hidup yang cepat, ada nilai-nilai yang tanpa sadar masih kita bawa. Dalam cara berpikir, dalam menentukan pilihan, bahkan dalam cara kita menjalani hari. Lewat podcast When Culture Meets Modern Woman, hasil kolaborasi Bakti Budaya Jarum Foundation, X Female Circle bakal ngajakin kita melihat budaya dengan cara yang lebih dekat, lebih relate, dan lebih sesuai dengan kehidupan perempuan hari ini. Yuk dengerin obrolan serunya cuma di Spotify dan YouTube Female Circle. Bersama Bakti Budaya Jarum Foundation dan Female Circle, kita bangga berkarya, bangga berbudaya.
2: Female Radio, hits you love.

0: 107,9 Female Radio, hits you love. Kemanapun kamu pergi, friend, Female Radio bisa ngikutin kamu kemana aja. Tinggal klik www.femaleradio.co.id, terus dengerin deh lagu-lagu favoritnya langsung dari gadget kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih nyanyiin kita?
1: Iyalah.

0: Real Talks, Good Vibes, and Unstoppable Energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Kita tuh suka punya hal kecil yang akhirnya kita kerjain di perjalanan karena udah harus buru-buru berangkat. Seperti yang dirasakan sama Safitri di Meruya. Dia bilang, aku hampir tiap pagi sarapannya itu di mobil karena niat awalnya selalu mau makan tenang di rumah. Tapi ujung-ujungnya habis waktu buat hal-hal yang kelihatannya kecil tapi makan menit banyak. Kadang cuma karena bingung pilih baju, kadang karena tiba-tiba sadar ada barang yang belum masuk tas, atau kepikiran sesuatu yang harus dicek ulang sebelum keluar rumah. Jadi roti atau kopi sering banget baru benar-benar habis pas aku di perjalanan ke kantor. Bener. Selamat pagi juga untuk Milan. Milan bilang, kalau aku paling sering justru makeup di perjalanan. Foundation biasanya udah dari rumah, tapi bagian yang detail kayak blush, lip tint, atau rapiin alis itu sering baru selesainya pas turun di mobil. Tapi untungnya aku selalu dianterin kan sama suami, jadi gak repot bawa mobil sendiri. Abis di rumah kayak waktu berjalan cepet banget, belum lagi kalau misalnya pagi-pagi tuh diburu-buruin mulu sama suami. Gak ngerti juga sih, padahal udah bangun lebih pagi. Kenapa ya, we're always in a hurry gitu. Tapi ya friend, mungkin di kamu juga ada hal yang sama gitu. Hal yang kamu kerjain di perjalanan karena emang udah harus buru-buru berangkat. Dan hanya dengan begitulah everything will work for you.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.

0: Ready to glow up your day. This is Fit and Glow.
1: Friends, setiap orang mungkin ada di fase ketika tubuh mulai berubah ya. Lalu tiba-tiba muncul stretch mark di paha, di perut, di lengan, atau mungkin di area lain. Stretch mark itu terjadi saat kulit meregang lebih cepat daripada kemampuan elastisitasnya. Dan kalau secara ilmiah ya friend, kondisi ini muncul karena serat kolagen dan elastin di dalam kulit mengalami perubahan sehingga meninggalkan jejak seperti jaringan bekas luka halus. Karena sifatnya ini mirip scar, stretch mark memang nggak benar-benar bisa hilang total. Tapi tampilannya bisa memudar terutama kalau ditangani sejak awal saat warnanya masih kemerahan atau keunguan. Perawatan seperti pelembab, bahan aktif yang ngebantu produksi kolagen, sampai perawatan medis seperti microneedling atau laser bisa ngebantu memperbaiki tekstur kulit. Tapi hasilnya tetap berupa penyamaran ya friend ya, bukan penghapusan total. Dan yang penting friend, stretch mark itu bukan tanda tubuh yang salah. Itu bagian dari perubahan tubuh yang bisa datang kapan aja karena pertumbuhan, perubahan berat badan, hormon, atau fase hidup tertentu. Kadang ngerawat tubuh bukan berarti menghapus semua jejaknya ya friend, tapi memahami bahwa tubuh itu memang terus berubah. Kalau kamu sendiri termasuk yang dulu tuh sempat mikir atau khawatir dengan stretch mark atau sekarang udah mulai lebih santai nih ngeliatnya? Ceritain yuk ke kita, dan buat kamu yang pengen tahu keseruan perayaan Hari Kartini bareng Female Radio dan Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Woman, bisa langsung cek podcastnya di Spotify dan YouTube Female Radio.
0: Female Fit and Glow on 97.9 Female Radio Hits You Love.
1: Friend, ini luar biasa banget ya antusiasme publik akan pertunjukan stand up komedi mungkin ada benarnya dari Ari Kriting. Karena dilihat dari sold out-nya tiket pertunjukan yang malam nih friend, sampai akhirnya nambah nih show-nya di hari yang sama juga, Sabtu 2 Mei 2026 jam 1 siang di Graha Bakti Budaya Jakarta. Dan dengan tema kali ini, Ari Kriting bakal ngajakin kita nih friend buat nurunin ego dan mendengar lebih dulu sebelum Hakimi, yang tentunya menghibur dan pastinya penuh tawa, friend. Kebayangkan ya, friend ya, ada lucunya juga, ada satirnya juga, tapi tetap ngehibur. Nantinya juga akan ada line up seperti Upit Rukmana, Oki Daeng Mabone, sampai Boah Sartika. Terus yang jadi MC-nya adalah Ardit Erwanda, Kristo Immanuel, dan Priska Barusegu. Bakal seru sih nih, friend. Jadi yuk amanin tiket kamu sekarang juga di mungkinadabenarnya.com. More info, check at hahaha_corp.
2: Female Weekend, only on 97.9 Female Radio. Hits you love.
3: This is a shout out to my ex. Heard he in love with some other chick. Yeah, that hurt me, I'll admit. Forget that.

0: 97.9 Female Radio.
1: Part of Female Circle, content and community hub.
2: 97.9 Female Radio, hits you love. Hi friend, apa kabarnya nih? Siap seseruan hari ini? By the way, kamu lagi ditemenin sama aku Farah di Female Weekend ya. So, seperti biasa aku bakal ngajakin kamu buat request lagu lewat WhatsApp di 0819-44-222-979 atau lewat DM ke Instagram @femaleradio. Yuk, langsung aja friend, kasih tahu aku kira-kira lagu apa yang pengen kamu dengerin hari ini. Tapi sebelum itu, kayaknya aku mau puterin satu lagu dulu nih friend yang udah di request sama Vina. Vina mau lagunya Seza with Good Days. Baiklah, kalau gitu langsung aja kita dengerin sama-sama yuk di Female Radio. Hits.

0: Tidak ada persahabatan, tidak ada cinta seperti orang tua untuk anak. Female Parenting Circle.
1: Friend, ada satu pertanyaan keluarga yang terdengar sederhana tapi sebagian anak terasa sangat sensitif. Sekarang gaji kamu berapa sih? Menurut Journal of Family Economics and Relationships, keterbukaan finansial antara anak dewasa dan orang tua sering rumit karena di dalamnya ada rasa tanggung jawab, ekspektasi, dan kekhawatiran yang semuanya berjalan bersamaan. Kalau angka sebenarnya disebutkan dan ternyata cukup besar, anak sering takut. Nanti muncul asumsi baru, wah ini bisa membantu lebih banyak nih. Di sisi lain, kalau angka dibuat terlalu kecil, anak khawatir orang tua justru ikut cemas. Duh, kasihan gaji kamu kecil banget. Friend, soal uang memang sering sensitif. Karena bukan hanya tentang angkanya, tapi juga tentang rasa aman dan rasa tanggung jawab. Supaya percakapan soal finansial tidak selalu terasa menegangkan, apa nih yang perlu dijaga? Pertama, orang tua bisa mulai melihat bahwa tidak semua detail penghasilan harus dibuka penuh untuk menunjukkan kedekatan. Kadang, anak menahan informasi bukan karena tidak percaya, tapi karena sedang belajar mengatur stabilitas hidupnya sendiri. Kedua, kalau bicara soal keuangan, fokuskan pada kondisi umum, bukan angka detail semata. Misalnya bertanya, gimana keuanganmu? Aman? Pertanyaan seperti ini mungkin sering terasa lebih nyaman dan membuat ruang obrolan yang lebih sehat. Friend, kadang yang sensitif dari uang bukan nominalnya, tapi makna yang ikut menempel di balik angka itu. Kalau menurutmu, soal gaji masih jadi topik yang paling hati-hati dibicarakan di rumah nggak? Yuk cerita di DM Instagram @femaleradio.
0: Female Parenting Circle on Female Radio hits you.
2: Friend, ada masa di mana hari-hari terasa penuh bukan cuma soal pekerjaan, tapi karena banyak peran yang terus berjalan bersamaan. Padahal setiap perempuan juga butuh ruang untuk berhenti sejenak. Women's Retreat hadir sebagai ruang untuk para perempuan yang mau kembali mendengar dirinya sendiri. Lewat rangkaian kegiatan seperti Hatha Yin Yoga, Warm Healing, Hypnotherapy, Art Therapy, dan Dance of Universal Peace. Di sini kamu bisa menikmati sebuah perjalanan tenang untuk merasakan tubuh, menyentuh batin, dan kembali terhubung dalam komunitas yang saling menguatkan. Women's Retreat segera hadir tanggal 27 Juni 2026. Untuk info pembukaan registrasi awal, bisa cek dan follow @wulanweningstudio, @jiwabertumbuh, @muditarasa.kita, dan @anindaloka_id. Yuk, friend, ajak dirimu untuk berhenti sejenak dan nikmati ruang untuk kembali terhubung dengan diri sendiri.
3: Female Radio, hits you love.

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, siapa sih yang gak suka dapat hadiah? Follow Instagramnya @femaleradio sekarang ya, karena ada banyak banget giveaway dan hadiah seru yang nungguin kamu. Yang cepet itu yang dapat. Jadi yuk follow dulu.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Kamu ngerasain juga gak sih?
2: Banget. Cuma kalau buat aku ya, aku setuju banget yang kamu bilang bahwa memaafkan itu efeknya sangat baik sekali untuk diri kita. Gue lupa, kayaknya tahun lalu deh, awal 2025. Gue hipnoterapi, Uchita. Karena di 2025 itu gue memasuki sebuah fase kehidupan baru. Gue punya pekerjaan baru, gue punya partner baru, gue punya bisnis baru. Dan gue merasa masih ada hal-hal yang gue bawa dari sebelum itu. Gitu. Dan itu cukup memberatkan. Tapi setelah gue datang ke hipnoterapi itu, ternyata problemnya adalah bukan masalah pekerjaan atau masalah lain-lain, tapi hubungan gue dengan orang tua.
1: Disitulah akhirnya bisa dimulai di healing dan dibersihkan semuanya.
2: Si hipnoterapi ini tuh mengajarkan aku mengenai hubungan dengan orang tua adalah dasarnya cuma satu, maafin mereka, karena mereka juga gak pernah tahu apa yang mereka lakukan kepada kita itu menyakiti ternyata.
1: Mereka juga pertama kali jadi orang tua gitu ya.
2: Mau dibilang bahwa gue udah anak ketiga, mereka punya pengalaman, mereka kan
1: pertama kali
2: lebih
1: hidup
2: dewasa.
1: Juga sama kayak kita istilahnya gitu ya.
2: Itu cukup mengentengkan hidup juga ketika gue akhirnya bisa memaafkan itu. Hai, saya Iwat Ramadan. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
3: The hits that you need to hear.

0: The more you learn, the more you earn. Female Money and Business.
1: Friend, ada banyak perempuan yang sebenarnya udah lelah banget di tempat kerja. Bukan karena gak mampu ya, tapi karena ritmenya sudah terlalu penuh. Tekanannya panjang dan energi habis lebih cepat daripada pulihnya. Namun anehnya nih, meski sudah sering berpikir ingin resign, keputusan itu tetap terasa berat. Riset dari McKinsey and Company menunjukkan kalau perempuan lebih sering menunda keputusan keluar dari pekerjaan karena mempertimbangkan stabilitas finansial, terus juga tanggungan keluarga, dan kekhawatiran kehilangan arah setelah resign. Jadi, rasa ragu itu sih wajar, karena resign bukan hanya keputusan emosional, tapi keputusan ekonomi juga. Karena itu, sebelum mengambil keputusan besar, ada beberapa hal yang penting dihitung. Pertama, cek apakah dana aman itu udah tersedia atau belum. Idealnya nih, ada cadangan minimal 3-6 bulan pengeluaran, supaya keputusan tidak langsung berubah jadi tekanan baru. Kedua, bedakan capek sementara dengan kondisi yang memang sudah tidak sehat. Kalau kelelahan datang terus-menerus, bahkan setelah libur pun tetap terasa berat, berarti perlu dievaluasi lagi lebih dalam. Kalau menurut kamu nih, yang paling bikin orang sulit resign itu apa sih? Takut kehilangan gaji? Takut mulai lagi? Atau takut mengecewakan orang lain? Cerita yuk ke kita, dan buat kamu yang pengen tahu keseruan perayaan Hari Kartini bareng Female Radio dan Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Women, bisa langsung cek podcastnya di Spotify dan YouTube Female Radio.
0: Female Money and Business on 97.9 Female Radio, hits you love.
2: Friend, kalau beda pendapat, kamu lebih pilih berantem atau terima kalau mungkin dia ada benarnya. Daripada pusing, mending ketawain bareng perbedaanmu di special show stand-up comedy Ari Keriting Mungkin Ada Benarnya. Setelah show malam sold out, kini Mungkin Ada Benarnya tambah show siang. Segera beli tiketnya ya sebelum kehabisan lagi. Diramaikan oleh Upit Rukmana, Oki Daeng Mabone, dan Boa Sartika, serta dipandu Ardit Erwanda, Kristo Emanuel, dan Priska Barusegu. Mungkin Ada Benarnya hadir Sabtu 2 Mei 2026 di Graha Bakti Budaya, Jakarta. Harga tiket mulai dari Rp185.000 udah bisa kamu dapetin sekarang juga di mungkinadabenarnya.com. Untuk info selanjutnya, cek yuk di @hahaha_corp.
3: Female Weekend, only on 97.9 Female Radio. Hits you love.

0: 97,9 Female Radio, part of Female Circle, content and community hub.
1: 97,9 Female Radio, hits you love, friend. Masih ada aku Farah dari Studio Female yang hari ini bakal nemenin kamu seharian pakai lagu-lagu enak pilihan kamu nih, friend. Mau lagu yang bikin nostalgia? Atau lagu yang jadi mengingatkan kamu sama seseorang? Atau lagu yang muncul terus nih di kepala kamu karena emang lagi hits banget? Boleh lo ya, coba buat kasih tahu ke aku biar aku puterin lagunya ya. Dan masih dengan cara yang sama, friend, WhatsApp langsung aja ke 0819-44-222-979 atau bisa juga lewat DM ke Instagram @femaleradio. Nah, di WhatsApp udah ada Mario. Halo Mario, katanya mau lagunya Pink Sweats with At My Worst. Langsung gue puterkan sekarang juga di Female Radio, hit

0: Good food, good mood. Female food for fun.
1: Friend, masak seafood itu tuh menyenangkan gak sih? Ya, segar, gurih, dan sering bikin meja kita tuh terasa lebih spesial. Karena bagi sebagian orang, masak seafood itu tuh gak mudah loh. Effortnya luar biasa gitu. Karena emang beneran harus tahu cara masak yang benar supaya dapat hasil yang berkualitas tinggi juga gitu ya, friend. Nah, salah satu cara masak yang benar itu harus kita aplikasikan ke bahan seafood, yaitu kerang ya. Jadi ada hal yang nggak boleh kamu lewatin nih, friend, yaitu cara rebusnya harus benar. Kerang itu tuh enak banget ya, tapi juga termasuk bahan yang perlu perhatian ekstra. Makanya langkah pertama itu dimulai dari memilih yang segar. Kamu bisa pilih kerang yang cangkangnya itu masih rapat, friend. Lalu setelah itu kamu bisa rendam dengan air garam supaya pasir dan kotorannya keluar. Setelah itu kerangnya tuh direbus dulu nih terpisah, friend. Masukin jahe, serai, atau daun salam supaya aroma amisnya turun dan prosesnya juga jadi lebih aman. Nah, yang paling penting adalah kalau setelah direbus ada kerang yang tetap nggak terbuka, itu sebaiknya jangan dipakai ya, friend. Karena dalam dunia seafood, kerang yang terbuka itu tandanya sudah matang. Sedangkan kerang yang tidak terbuka setelah terpapar suhu tinggi biasanya merupakan indikasi kalau kerang tersebut sudah mati sebelum dimasak. Dan yang pasti itu kurang fresh ya, friend. Nah, friend, selain kerang, biasanya seafood favorit kamu apa? Ceritain yuk ke kita, ke DM boleh atau ke WhatsApp Female Ready. Yo. Dan yang pasti, friend, kalau kemarin kamu sempat ketinggalan nih keseruan perayaan Hari Kartini di Female Radio, kamu bisa cek langsung Spotify dan YouTube kita at Female Radio. Karena di sana kita ngobrol-ngobrol nih barengan sama Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Woman.
0: Female Food for Fun on Female Radio, hits you love.
2: Friend, bayangin ya, kalau sebuah tradisi yang selama ini menjaga hidupnya satu desa, terus tiba-tiba terancam hilang. Kira-kira sejauh apa ya seseorang bakal berjuang mempertahankannya? Nah, friend, Rekata Studio menghadirkan film terbarunya, karya Regas Banutraja, Para Prasuk. Film ini, friend, dibintangi oleh Angga Yunanda, Maudy Ayunda, Anggun C. Sasmi, Brian Domani, dan juga Chico Kurniawan. Film ini tuh bercerita tentang Bayu, friend, seorang pemuda dari Desa Latas yang bertekad buat jadi prasuk utama demi nyelamatin mata air keramat yang jadi sumber kekuatan tradisi kerasukan di desanya yang ternyata terancam digusur. Tapi, friend, bukan cuma kuat secara cerita aja. Film ini juga jadi sorotan karena tampil di Sundance Film Festival 2026 dan langsung mencuri perhatian pecinta film lokal. Ih, keren banget kan? Makanya, friend, buat yang penasaran akan cerita film yang penuh ritual, konflik, dan makna, bisa langsung nonton Para Prasuk di bioskop.
3: Female Radio, hits you love.

107,9 Female Radio Hits You Love. Tahu gak sih, friend? Kadang ya, hal kecil itu ternyata bisa bikin hati bahagia loh. Contohnya kayak dihargain, didengerin, atau cuma ngobrol dari hati ke hati. Tapi kamu mau tahu gak sih cara bahagia yang simple? Coba yuk cek Instagram at Female Radio. Karena banyak banget insight positif yang bikin hari kamu ringan lagi.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Kalau kamu sendiri, Mei, di pengalaman kamu, ada gak sih kayak ucapan gitu ya, yang suka kamu dulunya sampein ke diri sendiri, tapi sekarang kamu kayak pengen stop deh, karena itu gak berguna gitu buat kita denger.
2: Aduh, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat-sangat buat aku, apa ya, kayak menohok banget kan. Aku tuh tipe yang memang sering banget ngomong hal-hal negatif sama diriku sendiri dari dulu banget. Dan ini karena aku juga masih tiap bulan datang ke psikoterapis untuk terapi, dan ini salah satu yang aku terapiin juga gitu. Kayak kenapa sih aku selalu mengatakan atau pikiranku tuh selalu fokus ke yang negatif dulu gitu, dan gak bisa yang positif. Nah, jadi ini tuh yang lagi mau aku coba untuk
1: ubah,
2: terus berproses untuk bisa, karena ini kan bukan hanya untuk mengubah pemikiran itu, tapi untuk mengenali diri sendiri kenapa pemikiran seperti itu justru bisa muncul, dan ini tuh rootsnya dari mana, akarnya dari mana. Nah, itu sebenarnya yang sedang aku proses terus. Lo mengerti diri lo sendiri, kenapa itu terjadi, kenapa itu bisa lo pikirin, dan itu menjadi sebuah apa ya, kayak
1: kebiasaan.
2: core belief justru gitu, bukan hanya kebiasaan tapi core belief yang lo amini selama ini gitu. Itu sih, Cid. Hai, aku Meira Anastasia. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
3: The hits that you need to hear.

0: Ready to glow up your day. This is Fit and Glow.
1: Friend, ada hari-hari di mana kita lama banget deh ya milih jaket, hoodie atau sweater. Karena emang kelihatannya tuh mirip-mirip gitu ya, sama-sama bikin anget, sama-sama gampang dipakai. Tapi sebenarnya memberi rasa yang berbeda-beda loh, friend, antara jaket, hoodie atau sweater. Dan pilihan ini ternyata bukan cuma soal gaya doang, tapi juga soal kenyamanan tubuh. Kalau mau ngomongin paling fleksibel, jaket emang sering jadi pilihan paling aman ya. Karena strukturnya lebih tegas, mudah dipadukan dengan banyak outfit, dan cocok nih untuk kondisi cuaca yang berubah-ubah. Kalau harus banyak bergerak di luar ruangan atau menghadapi angin, jaket tuh emang biasanya paling bisa deh diandelin. Nah, beda lagi sama hoodie yang lebih identik dengan rasa nyaman atau santai. Bahkan bahannya juga lebih lembut. Potongannya lebih rileks dan adanya hood membuat hoodie ini sering terasa paling cozy. Apalagi untuk aktivitas santai atau perjalanan panjang. Sementara sweater ini berada di tengah-tengah nih. Nggak seformal jaket, tapi juga nggak sesantai hoodie. Tapi sering kasih tampilan yang lebih clean dan effortless. Sweater ini cocok untuk kamu yang sering berada di ruangan ber-AC, suasana tenang, atau saat ingin terlihat rapi tanpa terlalu banyak effort. Jadi sebenarnya bukan soal mana yang terbaik ya, tapi mana yang paling sesuai dengan kebutuhan tubuh kamu hari itu. Nah friend, dari 3 jenis outer tadi nih ya friend ya, kamu tuh lebih sering pakai yang mana sih? Jaket kah? Hoodie? Atau sweater? Ceritain yuk ke kita, dan buat kamu yang pengen tahu nih friend, keseruan perayaan Hari Kartini bareng Female Radio dan Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Woman, bisa langsung cek podcastnya di Spotify dan YouTube Female Radio.
0: Female Fit and Glow on 97.9 Female Radio Hits You Love.
2: Friend, kalau beda pendapat, kamu lebih pilih berantem atau terima kalau mungkin dia ada benarnya. Daripada pusing, mending ketawain bareng perbedaanmu di special show stand-up comedy Ari Keriting Mungkin Ada Benarnya. Setelah show malam sold out, kini Mungkin Ada Benarnya tambah show siang. Segera beli tiketnya ya sebelum kehabisan lagi. Diramaikan oleh Upit Rukmana, Oki Daeng Mabone dan Boa Sartika, serta dipandu Ardit Erwanda, Kristo Emanuel dan Priska Barusegu. Mungkin Ada Benarnya hadir Sabtu 2 Mei 2026 di Graha Bakti Budaya Jakarta. Harga tiket mulai dari Rp185.000 udah bisa kamu dapetin sekarang juga di mungkinadabenarnya.com. Untuk info selanjutnya cek yuk di @hahaha_corp.
3: Female Weekend, only on 97.9 Female Radio. Hits you love.

0: Female Radio. Hits you love. Part of Female Circle, content and community hub.
1: 97,9 Female Radio Hits You Love. Masih barengan sama aku Farah di Female Weekend nih, friend. Hai-hai juga buat kamu yang sudah cerita-cerita di WhatsApp. Ada Ari, halo Ari. Katanya long weekend sih, tapi ngumpul aja di rumah bareng pasangan dan anabul. Soalnya mager keluar karena pasti macet. Betul, buat yang males akan kemacetan sih emang udah paling bener di rumah aja ya. Dan tetap seru, walaupun di rumah aja, apalagi bisa main sama anabul. Ajakin keliling kompleks sih udah seneng tuh pasti anabul ya. Kalau Stephanie di DM, katanya long weekend ini mau belanja bulanan karena stok bulanan di rumah udah pada menipis. Yes, setiap orang punya caranya sendiri ya friend buat menghabiskan long weekend ini. Tapi kalau cara buat request mah udah pada tahu kan ya. Seperti biasa dong, WhatsApp langsung di 0819 44222979 atau DM ke Instagram at Female Radio. And next song, aku udah siapin satu lagu dari Salma Salsabil, ada Bunga Hati. Lagu ini udah di request sama Andin di Bogor. Let's go, kita dengerin sama-sama you friend. Ini dia Salma Salsabil, Bunga Hati di Female Radio Hits You Love.

0: Tidak ada persahabatan, tidak ada cinta seperti orang tua untuk anak.
1: Female Parenting Circle.
2: Friend, dulu perempuan sering diajarkan menjaga sikap lewat diam. Hari ini, banyak anak perempuan justru belajar menyampaikan pikiran lewat media sosial. Menulis opini, membangun karya, bicara soal isu sosial, bahkan tampil dengan sudut pandang yang kuat. Tapi dari sisi orang tua, kadang muncul kekhawatiran baru nih. Menurut Journal of Digital Culture and Family Values, media sosial kini menjadi ruang ekspresi generasi muda, tapi juga sumber ketegangan karena orang tua memandang jejak digital sebagai sesuatu yang sangat melekat pada nama keluarga. Karena anak sekarang tumbuh di masa ketika perempuan yang terlalu vokal sering dianggap membawa perhatian berlebih. Friend, suara perempuan hari ini memang lebih terbuka, tapi tetap perlu ruang untuk saling memahami di rumah loh. Apa aja sih yang bisa dijaga? Pertama, orang tua bisa membedakan antara ekspresi dan bahaya nyata. Tidak semua suara berarti ancaman. Kadang justru itu bentuk keberanian baru perempuan hari ini. Kedua, anak juga perlu memahami bahwa kekhawatiran orang tua sering lahir dari rasa melindungi, bukan semata ingin membungkam. Friend, Kartini hari ini mungkin hadir lewat suara yang diketik, direkam, dan dibagikan. Menurutmu, perempuan yang bersuara di media sosial masih sering disalahpahami nggak sih? Yuk, coba kita diskusi di DM Instagram @femaleradio.
1: Female Parenting Circle on Female Radio hits you up.
3: Permisi, ada ibu hamil. Aduh, di tempat berdiri tuh sudah penuh lagi. Mas, permisi. Boleh minta tempat duduknya enggak?
4: Aduh, ntar gue lagi yang disuruh berdiri. Pura-pura tidur,
3: Permisi, ada ibu hamil. Aduh, di tempat berdiri tuh sudah penuh lagi. Mas, permisi. Boleh minta tempat duduknya enggak?
4: Oh iya, silakan Bu, duduk di sini saja.
5: Friend, kasih tempat duduk prioritas memang kelihatannya sederhana. Tapi nggak semua orang bisa langsung tergerak buat melakukannya. Padahal bagi kaum prioritas, satu tempat duduk saja bisa sangat berarti. Kalau hari ini kita masih sehat, masih kuat berdiri, mungkin justru disitulah kesempatan kita untuk lebih peka. Dan tenang aja, di tengah padatnya perjalanan, masih banyak kok orang yang memilih peduli dan mendahulukan mereka yang memang lebih membutuhkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Female Radio.
6: Female Radio, hits you love.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Tapi aku jadi penasaran juga sih, kalau makeup artist seperti kamu gitu yang sehari bisa makeupin banyak orang, itu trik untuk bikin semuanya tetap hygiene tuh kayak gimana sih?
2: Oh iya, itu kalau misalnya aku, misalnya paling sering ya yang gak hygiene itu kan adalah lipstick.
1: Oke.
2: Okay. Biasanya aku pakai disposable itu loh, kayak kuas yang bisa dibuang itu yang satu kali pakai.
1: Terus
2: segala sesuatu itu kayak foundation yang dicolek-colek, mm-hmm, itu semuanya taruh di palet dulu. Selain buat mixing ya, jadi kayak lipsticknya taruh situ, foundationnya di kalau padat ya dicongkel, taruh situ, terus foundation cair semuanya taruh situ dulu.
1: I see. Sedangkan kalau kuas-kuasnya berarti setiap abis dipakai langsung dibersihin lagi tuh caranya gimana?
2: Oh ada ini, ada yang kayak pembersih kuas yang disemprot yang ada alkoholnya gitu, ada.
1: Oke, okay. Tapi ada lagi gak sih Noni tips lainnya gitu? Do's and don'ts-nya tuh apa sih sebenarnya?
2: Jangan pakai ganti-gantian kali ya.
1: Oke, okay. Sebenarnya jangan ya.
2: Jangan dong, jangan banget.
1: Strictly no.
2: Strictly no, apalagi kalau misalnya kayak ada tester-tester di mall gitu.
1: Ah,
2: itu lipstick jangan, apapun jangan pernah langsung pakai ke muka.
1: Oke.
2: Okay. Kayak kamu swatch-nya di tangan aja gitu, misalnya. Terus lihat juga masa berlaku produknya, karena kadang-kadang aku juga sering banget nemuin klien-klien aku yang punya produk tuh udah expired.
3: Hai, aku Noni Alexandra. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
4: Female Radio, hits you love. The hits that you need to hear.

0: The more you learn, the more you earn. Female Money and Business.
1: Friend, ada fase ketika penghasilan naik, tapi anehnya, rasa aman finansial belum ikutan naik. Gaji bertambah, tapi tetap terasa kok cepet habis ya. Nah, fenomena ini dalam dunia keuangan dikenal sebagai lifestyle inflation, di mana pendapatan meningkat, pengeluaran ikut naik tanpa terasa. Studi dari American Psychological Association menunjukkan kalau kenaikan pendapatan itu sering diikuti oleh perubahan pola konsumsi karena dorongan merasa akhirnya pantas. Mulai dari upgrade gaya hidup sampai standar hidup baru yang pelan-pelan jadi kebiasaan tuh. Supaya kenaikan penghasilan tetap terasa hasilnya, ada 3 langkah sederhana. Pertama, setiap ada kenaikan income, naikin juga porsi tabungan sebelum menaikkan gaya hidup. Kedua, pisahin tuh uang tambahan sebagai pos masa depan, bukan langsung dicampur ke pengeluaran rutin. Yang ketiga, evaluasi pengeluaran yang terlihat kecil tapi berulang, karena justru di sana kebocoran sering terjadi. Friend, Kartini masa kini bukan hanya perempuan yang penghasilannya bertambah, tapi yang tahu gimana pertumbuhan itu tetap tinggal. Kalau penghasilan naik, biasanya pengeluaran yang juga bertambah. Apa sih, friend? Ceritain yuk ke kita. Dan buat kamu yang pengen tahu keseruan perayaan Hari Kartini bareng Female Radio dan Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Women, bisa langsung cek podcastnya di Spotify dan YouTube Female Radio.
0: Female Money and Business on 97.9 Female Radio, hits you love.
2: Friend, kalau beda pendapat, kamu lebih pilih berantem atau terima kalau mungkin dia ada benarnya. Daripada pusing, mending ketawain bareng perbedaanmu di special show stand-up comedy Ari Keriting Mungkin Ada Benarnya. Setelah show malam sold out, kini Mungkin Ada Benarnya tambah show siang. Segera beli tiketnya ya sebelum kehabisan lagi. Diramaikan oleh Upit Rukmana, Oki Daeng Mabone dan Boa Sartika, serta dipandu Ardit Erwanda, Kristo Emanuel dan Priska Barusegu. Mungkin Ada Benarnya hadir Sabtu 2 Mei 2026 di Graha Bakti Budaya Jakarta. Harga tiket mulai dari Rp185.000 udah bisa kamu dapetin sekarang juga di mungkinadabenarnya.com. Untuk info selanjutnya, cek yuk di @hahaha_corp.
3: Female Weekend, only on 97.9 Female Radio. Hits you love.

0: Female Radio, hits you love. Part of Female Circle, content and community hub.
1: 97,9 Female Radio, hits you love. Friend, masih ada aku Farah di Female Weekend yang bakal terus muterin lagu-lagu favorit kamu yang udah kamu request ya. Terima kasih ya friend yang udah kirim requestan. Weekend ini penuh dengan lagu-lagu enak, seru banget. Apalagi kalau bisa nemenin kamu menghabiskan waktu di perjalanan, ya kan? Biar gak bosan juga nyetirnya. Udah kulineran kemana aja hari ini, friend? Apalagi kalau buat kamu yang jalan-jalan keluar kota ya, kayaknya gak afdol gitu kalau gak hunting kuliner. Iya gak sih? Coba dong cerita ke aku kira-kira kota mana yang menurut kamu kulinernya paling cocok di lidah kamu. Ih, seru nih. Cerita ya ke 0819-44-222-979 atau DM ke Instagram @femaleradio. Sambil kamu berpikir kira-kira kota mana yang kulinernya tuh paling cocok buat lidah kamu, sambil ditemenin sama satu lagu yang udah di request juga sama Andita. Ini dia Potret Salah di Female Radio Hits.

0: Good Food, Good Mood, Female Food for Fun.
1: Hi friend, kamu setuju gak kalau gak semua yang banyak itu selalu enak? Kadang justru yang takarannya pas itu tuh yang paling bikin nyaman. Sama kayak mac and cheese nih friend. Karena ternyata mac and cheese yang terlalu creamy ini belum tentu yang paling nikmat friend. Walaupun kembali ke selera masing-masing sih ya. Nah, mac and cheese yang enak itu bukan yang sausnya kebanyakan sampai nutupin semua pastanya nih. Tapi yang saus kejunya itu cukup melapisi, gak berlebihan dan bikin setiap gigitan kita tuh terasa ringan. Kuncinya nih ada di perbandingan antara cairan dan juga keju nih friend. Udah gitu ya, susu atau kaldunya juga jangan terlalu banyak ya. Dan kejunya juga secukupnya aja biar rasa gurihnya tetap keluar tanpa bikin cepet enak. Nah, lalu pastanya juga harus dimasak sampai al dente nih friend. Biar teksturnya lebih kokoh dan pas dicampur dengan saus hasilnya pun lebih seimbang. Dan tentunya ya friend, jujur banget nih, konsep gak berlebihan tapi enak ini tuh rasanya cocok banget dengan Kartini masa kini. Setuju gak? Karena jadi perempuan hari ini itu juga sering soal tahu takaran, tahu keseimbangan, dan tahu apa nih yang bikin nyaman. Nah friend, kalau misalnya kamu bikin mac and cheese sendiri, lebih suka yang super creamy atau yang light nih? Nah, ceritain sama kita ya. Kalau aku sih jujur lebih suka yang light, tapi harus ada tambahan bubuk cabe nih, biar makin pedas, biar makin hot. Tapi kalau ngomongin soal yang hot-hot dan yang seru-seru nih friend, di Female Radio ada nih. Kemarin di perayaan Hari Kartini, kita baru aja bikin satu acara yang seru barengan sama Bakti Budaya Jarum Foundation. Kamu bisa cek langsung podcastnya di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Woman di Spotify dan YouTube Female Radio.
0: Female Food for Fun on Female Radio, hits you love.
2: Lo pernah gak sih ngerasa udah kerja keras tapi duit kayak cepet banget ngilangnya?
3: Banget, kayak numpang lewat doang ya.
2: Nah itu, terus gue juga pengen mulai investasi. Tapi jujur aja nih, gue takut duluan buat mulainya.
4: Hey kamu, yang lagi pusing soal keuangan.
5: Hah? Kita? Kita nih.
1: Iya kamu, sini deh dengerin Female Money and Business di Female Radio. Karena kita bakal ngobrolin soal uang tanpa bikin mumet. Mulai dari belajar budgeting, ngulik investasi tanpa takut duluan, sampai tips mulai bisnis dari yang kecil tapi real. Barengan Anissa Steviani, seorang Certified Financial Planner yang bakal bantu kamu ngerti finansial tanpa bahasa yang ribet. Karena jadi perempuan sekarang itu bukan cuma soal punya penghasilan loh, tapi gimana caranya kamu mengelola, mengembangkan, dan memaksimalkan uang yang kamu punya. Female Money and Business only on Female Radio, hits you love.
6: Female Radio, hits you love.

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, jarak itu cuma bisa misahin tempat, bukan suara. Makanya nih, mau kamu di kantor, di mobil, atau lagi dimanapun kamu berada, streaming aja Female Radio di www.femaleradio.co.id. Sekarang udah gak ada kan jarak buat dengerin lagu favorit kamu.

0: Real Talks, Good Vibes, and Unstoppable Energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Kalau dari American Psychological Association nih, friend, ya, menyimpan emosi atau berpura-pura baik-baik aja dalam jangka panjang itu bisa meningkatkan stres dan berdampak ke kesehatan mental. Marah jadi ini ya, malah jadi bisa lebih runyam gitu. Tapi sebaliknya, orang yang bisa mengekspresikan perasaannya dengan jujur itu cenderung punya kondisi emosional yang lebih stabil. Tuh, makanya gak apa-apa kok kalau kita gak selalu kuat gitu sebenarnya. Dan ini bukan menjadi sesuatu yang apa ya, harus dijawab baik-baik aja. Kayak misalnya ditanya apa kabar, baik gitu. How are you? I'm fine, thank you. And you? Gitu. Jangan sebasa-basi itulah gitu ya. Kalau misalnya memang ada hal-hal yang membuat kita jadi ngerasa lagi gak oke, ya ceritain aja, apalagi kepada orang-orang terdekat, ring satunya kita gitu ya. Dan mungkin kalau lagi ngerasa gak baik-baik aja, orang memang akhirnya beda tipe gitu. Ada yang gampang cerita atau lebih sering nyimpen sendiri.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio. Female Radio. Hits you love.

0: Ready to glow up your day. This is Fit and Glow.
1: Friend, Kartini masa kini sering banget digambarin sebagai perempuan yang kuat, aktif, dan terus bergerak maju. Tapi di tengah semua peran itu ya friend ya, ada hal sederhana yang kadang justru paling dibutuhkin nih, yaitu perasaan tenang dan terhubung. Dan ternyata salah satu cara paling sederhana untuk itu adalah lewat pelukan dan rasa terima kasih yang disampaikan dengan sadar. Istilah ini namanya ritual hug and gratitude, yaitu kebiasaan memberikan pelukan selama beberapa detik sambil menyampaikan rasa terima kasih secara tulus. Kalau kamu pengen ngelakuin ritual ini ya friend, kamu bisa lakuin dengan durasi 5-10 detik dan ternyata itu cukup loh untuk kasih efek yang terasa pada tubuh. Karena saat berpelukan, tubuh akan melepaskan oksitosin, yaitu adalah hormon yang ngebantu menciptakan rasa aman, nyaman, dan kedekatan emosional. Di saat yang sama, kadar kortisol atau hormon stres juga ikut menurun nih, friend. Itu kenapa ya pelukan sering terasa menenangkan, bahkan sebelum kita cerita banyak. Apalagi kalau ditambah ungkapan sederhana seperti, makasih ya udah ngedengerin, atau terima kasih ya udah bertahan hari ini. Aduh, friend, kalimat-kalimat itu bisa kasih efek emosional yang jauh lebih dalam. Friend, kalau kamu kapan nih terakhir kali memeluk seseorang dengan penuh kesadaran dan tulus? Ceritain yuk ke kita. Dan buat kamu yang pengen tahu keseruan perayaan Hari Kartini bareng Female Radio dan Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Woman, bisa langsung cek podcastnya di Spotify dan YouTube Female Radio.
0: Female Fit and Glow on 97.9 Female Radio hits you love.
1: Friend, pernah gak sih kepikiran bahwa menjadi perempuan modern sebenarnya gak harus membuat kita jauh dari akar budaya sendiri? Karena di tengah hidup yang cepat, ada nilai-nilai yang tanpa sadar masih kita bawa. Dalam cara berpikir, dalam menentukan pilihan, bahkan dalam cara kita menjalani hari. Lewat podcast When Culture Meets Modern Woman, hasil kolaborasi Bakti Budaya Jarum Foundation, X Female Circle bakal ngajakin kita melihat budaya dengan cara yang lebih dekat, lebih relate, dan lebih sesuai dengan kehidupan perempuan hari ini. Yuk dengerin obrolan serunya cuma di Spotify dan YouTube Female Circle. Bersama Bakti Budaya Jarum Foundation dan Female Circle, kita bangga berkarya, bangga berbudaya.
2: Female Weekend. Only on 97.9 Female Radio. Hits you love.

0: Female Radio 97.9, part of Female Circle Content and Community Hub.
1: 97.9 Female Radio Hits You Love. Hi friend, balik lagi sama aku Farah di Female Weekend. Yang hari ini masih bakalan nemenin kamu seharian pakai lagu-lagu enak yang udah kamu request friend. Terima kasih ya buat kamu yang sudah request dan terima kasih juga buat kamu yang baru aja gabung dengerin aku di sini. Yuk, yang belum request masih aku tungguin requestan kamu. Seperti biasa langsung aja spill lagunya apa di 0819 44 222 97 atau bisa juga lewat DM ke Instagram @femaleradio. Kasih tahu aku siapa nama penyanyinya dan apa judul lagunya ya. Dan next aku mau puterin satu lagu yang udah di request sama Risa. Dia mau lagunya Evermax yang Sweet But Psycho. Ini lagu juga udah di request tadi sama Nadif. Ada Rico, Aryo, dan Fitri. Kalau gitu langsung aja aku putarkan. Ini dia Evermax Sweet But Psycho di Female Radio Hits You Love.

0: Cheers.
1: Tidak ada persahabatan, tidak ada cinta seperti orang tua untuk anak.
2: Female Parenting Circle.
3: Friend, ada banyak anak yang hubungannya dengan orang tua kelihatannya baik-baik saja. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, isi ceritanya sering begitu-begitu aja. Kabar yang aman, pokoknya yang enak-enak didengar. Sementara bagian hidup yang sedang berat, gagal, bingung, atau penuh tekanan justru disimpan rapat. Menurut Journal of Family Communication, banyak anak dewasa memilih menyaring cerita kepada orang tua sebagai bentuk perlindungan emosional dua arah. Anak takut membuat orang tua kepikiran, tapi di saat yang sama ada juga sih rasa khawatir, jangan-jangan kalau cerita justru dibalas dengan nasihat yang kepanjangan, atau yang terlalu cepat, atau bahkan kalimat yang tanpa sengaja terasa menyalahkan. Akhirnya, yang dibangun adalah pola hanya cerita yang baik-baik saja. Terus gimana dong supaya rumah terasa aman untuk cerita yang tidak selalu menyenangkan? Pertama, saat anak mulai bercerita hal yang susah dan berat, tahan keinginan untuk langsung memberi penilaian. Kadang respon sederhana seperti misalnya, pasti berat banget ya masalahmu. Atau, thank you loh udah cerita sama aku. Lebih membuat anak merasa diterima dibanding nasihat yang panjang di awal. Karena kemungkinan untuk jujur di lain waktu akan jauh lebih besar. Kedua, orang tua juga bisa menunjukkan bahwa hubungan tidak hanya terbuka saat kabar baik datang. Misalnya dengan sesekali bertanya bukan hanya kerjanya gimana, tapi juga, ada hal yang bikin kamu lagi sumpek gak sih belakangan ini? Friend, kadang kedekatan bukan soal sering bicara, tapi apakah seseorang merasa aman untuk jujur saat hidupnya tidak sedang baik-baik saja? Kalau menurutmu, anak sekarang masih sering memilih menyimpan kabar buruk sendiri? Yuk cerita di @femaleradio.
2: Female Parenting Circle
1: on Female Radio, hits you love.
4: Friend, ada masa di mana hari-hari terasa penuh bukan cuma soal pekerjaan, tapi karena banyak peran yang terus berjalan bersamaan. Padahal setiap perempuan juga butuh ruang untuk berhenti sejenak. Women's Retreat hadir sebagai ruang untuk para perempuan yang mau kembali mendengar dirinya sendiri. Lewat rangkaian kegiatan seperti Hatha Yin Yoga, Warm Healing, Hypnotherapy, Art Therapy, dan Dance of Universal Peace. Di sini kamu bisa menikmati sebuah perjalanan tenang untuk merasakan tubuh, menyentuh batin, dan kembali terhubung dalam komunitas yang saling menguatkan. Women's Retreat segera hadir tanggal 27 Juni 2026. Untuk info pembukaan registrasi awal, bisa cek dan follow @wulanweningstudio, @jiwabertumbuh, @muditarasa.kita, dan @anindaloka_id. Yuk, friend, ajak dirimu untuk berhenti sejenak dan nikmati ruang untuk kembali terhubung dengan diri sendiri.
5: Female Radio, hits you love.

97,9 Female Radio Hits You Love Friend. Lagi nyari event seru buat ngisi waktu kamu? Coba dong cek update-nya di Instagramnya @femaleradio. Tapi jangan lupa di follow juga ya, karena Female Radio punya banyak pilihan event menarik buat kamu.

0: Real talks, good vibes, and unstoppable energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Tadi kita lagi ngebahas soal emotional contagion. Jadi memang secara scientific gitu ya, emosi tuh bisa menular. Jadi kalau kamu mau ketularan, dengerin. Ya, dan yang dinamakan emotional contagion sendiri adalah gini, kondisi pada saat emosi seseorang tuh bisa ikut mempengaruhi orang lain. Nah, ada beberapa penelitian nih yang bilang nih, friend, pada saat kita ngelihat ekspresi bahagia yang tulus, otak itu ikut memberi respon positif melalui sistem empati. Jadinya karena kita ngelihat orang lain ketawa, kita ikut ketawa. Sering banget ya, itu yang paling sering sih. Terus pada saat lihat orang terharu, ikutan cry. Atau misalnya yang menikmati momen aja gitu, bisa membuat suasana kita ikut terangkat gitu. Kan kalau misalnya kita pergi nonton konser, adrenalin kita juga jadi naik, terus udah gitu moodnya tuh juga jadi ikut terbangun gitu kan ya. Nggak usah lihat konser, ya lihat kerusuhan. Lihat kerusuhan juga kita kan kayak, hah apa yang tadi? Ikut panas ya. Jadi mungkin itu juga alasan kenapa akhirnya ada momen yang orang lain yang ngerasain, tapi buat kita tuh juga rasanya sama persis gitu, kayak ke copy paste gitu emosinya. Dan ketika itu adalah pengalaman yang menyenangkan, berarti kita juga jadi dapat sesuatu yang membahagiakan ya, friend, untuk dilihat.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: The hits that you need to hear.

0: The more you learn, the more you earn. Female Money and Business.
1: Friend, banyak perempuan ingin mulai investasi tapi sering tertahan oleh satu pikiran. Takut salah, takut rugi, takut belum cukup paham. Padahal nih, dalam banyak kasus, yang membuat terlambat bukan kurang uang, tapi terlalu lama menunggu merasa siap. Laporan dari Organization for Economic Cooperation and Development menunjukkan kalau literasi finansial perempuan di banyak negara berkembang masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Bukan karena nggak mampu ya, tapi karena akses informasi dan juga kepercayaan diri seringnya itu lebih rendah. Karena itu, investasi bisa dimulai dari kecil aja dulu. Tips sederhananya, pertama, mulai dari wadah investasi yang paling mudah dipahami. Misalnya reksadana pasar uang atau emas digital. Kedua, tentuin nominal tetap bulanan, bukan menunggu ada uang sisa besar. Nah, yang ketiga, fokus belajar ritmenya dulu, bukan mengejar hasil cepat. Karena investasi yang sehat dibangun dari konsistensi, bukan keberanian sesaat. Kalau hari ini mulai investasi, bentuk investasi apa sih yang paling bikin kamu tertarik? Tentuin yuk ke kita dan ceritain yuk ke kita. Dan buat kamu yang pengen tahu keseruan perayaan Hari Kartini bareng Female Radio dan Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Women, bisa langsung cek podcastnya di Spotify dan YouTube Female Radio.
0: Female Money and Business on 97.9 Female Radio, hits you love.
2: Maaf Bu, kursi yang ini kosong gak ya? Boleh saya pakai?
3: Oh iya, silakan.
4: Mah, kok kakak itu ambil kursi kita?
5: Pasti karena dia gendut dan gak buat satu kursi ya, Mah?
2: Shh, adek, gak boleh ngomong gitu.
4: Emang kenapa, Mah?
2: Kalau adek yang dikomentarin begitu, adek seneng gak?
4: Gak sih, Mah.
2: Nah, bisa jadi kakak tadi juga gak nyaman dengernya. Makanya kita gak boleh ngomong sembarangan soal tubuh orang.
4: Tapi kan aku cuma bilang aja, Mah.
2: Iya, tapi memilih kata yang baik itu kan penting, Dek. Mulai sekarang kita belajar lihat orang lain tanpa menilai bentuk badannya ya, sayang.
1: Friend, mengomentari tubuh orang lain mungkin terasa ringan bagi yang mengucapkan, tapi bisa membekas lama bagi yang mendengarnya. Karena anak belajar dari apa yang mereka dengar, termasuk dari cara orang dewasa berbicara, jadi yuk biasakan anak menghargai orang lain sejak dini, karena kebiasaan baik dimulai dari kata-kata yang kita pilih. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Female Radio.
6: Female Weekend, only on 97.9 Female Radio. Hits you love.

0: 97.9 Female Radio.
1: Part of Female Circle, content and community hub.
2: 97.9 Female Radio Hits You Love. Hi friend, kamu masih ditemenin sama aku Farah di Female Weekend. Lagi pada di mana nih friend? Ada yang lagi di perjalanan kah? Hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa nih kasih kabar ke keluarga atau ke pasangan kamu ya friend kalau udah sampai di lokasi tujuan. Karena emang kedengarannya sih sepele dan simple ya, tapi kadang enggak semua orang bisa ngelakuin itu friend. Tapi percaya deh, pesan singkat yang kamu kirim ke keluarga kamu itu sangat berharga loh friend. Dan sama berharganya mungkin ya kalau bisa nikmatin weekend kamu pakai lagu-lagu favorit. Yuk, spill aja langsung lagu yang pengen kamu dengerin hari ini ya di 0819-44-222-979 atau DM ke Instagram @femaleradio. Biar weekend kamu makin relax, aku bakal puterin satu lagu juga nih yang gak kalah enak dari tadi ya. Ini udah di request sama Putri, dia mau lagunya Nicki dengan Low Key. Langsung aku puterkan sekarang juga di Female Radio Hits You Love.

0: Good food, good mood. Female food for fun.
1: Friend, salah satu hal keren dari perempuan masa kini nih menurut aku adalah makin kreatif di dapur. Setuju? Yes. Bukan cuma bisa masak ya, friend, tapi juga bisa lihat potensi dari bahan yang sering dianggap sisa. Misalnya, salah satunya adalah remahan roti. Ternyata nih, remahan roti tuh bisa banget loh diolah jadi tepung panir rumahan yang praktis dan juga serbaguna, friend. Caranya simple deh. Roti dipotong kecil, terus abis itu kamu keringkan dulu. Bisa dengan oven dengan suhu rendah, atau dijemur sampai kadar airnya itu turun. Nanti setelah kering, tinggal dihancurkan aja sesuai tekstur yang kamu mau. Kalau mau halus, bisa di blender lebih lama, tapi kalau mau kasar, cukup sebentar aja di blendernya. Nah, selain itu, tepung terigu juga bisa jadi peran penting buat bantu lapisan gorengan jadi lebih rapi dan juga lebih nempel. So, kombinasi keduanya ini bikin hasil gorengan tuh jadi lebih renyah dan terasa lebih nikmat ya, friend. So, kadang yang dibutuhkan di dapur itu bukan bahan baru terus ya, tapi kreativitas melihat bahan lama dengan cara yang baru. Nah, kalau udah bisa bikin tepung panir sendiri, enaknya kira-kira dibikin apa ya, friend? Risoles, nugget, atau ayam crispy nih? Yuk, ceritain ke kita. Dan tentunya buat kamu nih yang kemarin ketinggalan keseruan perayaan Hari Kartini ya, di Female Radio, tentunya kamu bisa langsung cek aja ke YouTube dan juga Spotify kita at Female Radio. Karena di sana kita ngobrol-ngobrol seru barengan sama Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Woman.
0: Female Food for Fun on Female Radio, hits you love.
2: Eh, lo pernah gak sih ngerasa udah kerja keras tapi duit kayak cepet banget ngilangnya?
3: Banget, kayak numpang lewat doang ya.
2: Nah itu, terus gue juga pengen mulai investasi. Tapi jujur aja nih, gue takut duluan buat mulainya.
4: Hey kamu, yang lagi pusing soal keuangan.
5: Hah? Kita? Kita nih.
6: Iya kamu, sini deh dengerin Female Money and Business di Female Radio. Karena kita bakal ngobrolin soal uang tanpa bikin mumet. Mulai dari belajar budgeting, ngulik investasi tanpa takut duluan, sampai tips mulai bisnis dari yang kecil tapi real. Barengan Anissa Steviani, seorang Certified Financial Planner yang bakal bantu kamu ngerti finansial tanpa bahasa yang ribet. Karena jadi perempuan sekarang itu bukan cuma soal punya penghasilan loh, tapi gimana caranya kamu mengelola, mengembangkan, dan memaksimalkan uang yang kamu punya. Female Money and Business, only on Female Radio, hits you love.
7: Female Radio, hits you love.

0: 107,9 Female Radio Hits You Love. Friend, kamu tau gak sih, di Instagramnya at Female Radio, semua yang kamu suka tuh ada loh. Mulai dari hot news, seputar parenting, kuliner, self-care hacks, sampai hobi, selalu ada cerita seru buat kamu. Follow sekarang ya, biar gak ketinggalan info dan konten keren dari Female Radio.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Real talks, good vibes, and unstoppable energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Masih ngomongin soal hubungan sama pasangan yang sefrekuensi atau justru berbanding terbalik frekuensinya. Dalam psikologi hubungan, itu ada dua pola yang sering banget muncul, yaitu similarity attraction yang ngejelasin kalau manusia tuh cenderung nyaman gitu ya sama orang yang punya nilai, kebiasaan, atau cara berpikir yang mirip karena terasa lebih mudah dipahami. Tapi ternyata ada juga kan penelitian lain yang menunjukkan bahwa perbedaan itu justru bisa memperkuat hubungan selama keduanya tuh punya cara komunikasi yang sehat. Jadi kayak opposite attract ya kan, ada yang similarity attraction, ada yang opposite attraction. Nah, sebetulnya poinnya adalah ternyata di komunikasi yang sehat, itu dia. Karena bukan soal mirip atau bedanya friend yang paling menentukan, tapi gimana dua orang itu bisa mengelola perbedaan tanpa harus ngerasa saling ngerubah. Nah, kadang nih hubungan yang terasa ringan itu juga ketika itu banyak kesamaan gitu ya, itu juga rasanya jadi lebih enteng memang. Tapi ada juga hubungan yang justru tumbuh karena dua-duanya itu bawa hal yang beda, atau kayak they live in the very different lifestyle gitu, atau field gitu, beda banget gitu. Dan mungkin setiap pasangan punya cara sendiri ya untuk menemukan ritmenya. Makanya kalau dibilang teorinya kayak harus sama atau teorinya justru harus berbeda, gak bisa dipatokin sama juga ya. Every relationship itu punya growth-nya sendiri-sendiri, dan disitulah mungkin kita bisa menentukan mana yang nyaman untuk kita jalanin.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: The hits that you need to hear.

0: Ready to glow up your day. This is Fit and Glow.
1: Friends, setiap orang mungkin ada di fase ketika tubuh mulai berubah ya. Lalu tiba-tiba muncul stretch mark di paha, di perut, di lengan, atau mungkin di area lain. Stretch mark itu terjadi saat kulit meregang lebih cepat daripada kemampuan elastisitasnya. Dan kalau secara ilmiah ya friend, kondisi ini muncul karena serat kolagen dan elastin di dalam kulit mengalami perubahan sehingga meninggalkan jejak seperti jaringan bekas luka halus. Karena sifatnya ini mirip scar, stretch mark memang nggak benar-benar bisa hilang total. Tapi tampilannya bisa memudar terutama kalau ditangani sejak awal saat warnanya masih kemerahan atau keunguan. Perawatan seperti pelembab, bahan aktif yang ngebantu produksi kolagen, sampai perawatan medis seperti microneedling atau laser bisa ngebantu memperbaiki tekstur kulit. Tapi hasilnya tetap berupa penyamaran ya friend ya, bukan penghapusan total. Dan yang penting friend, stretch mark itu bukan tanda tubuh yang salah. Itu bagian dari perubahan tubuh yang bisa datang kapan aja karena pertumbuhan, perubahan berat badan, hormon, atau fase hidup tertentu. Kadang ngerawat tubuh bukan berarti menghapus semua jejaknya ya friend, tapi memahami bahwa tubuh itu memang terus berubah. Kalau kamu sendiri termasuk yang dulu tuh sempat mikir atau khawatir dengan stretch mark atau sekarang udah mulai lebih santai nih ngelihatnya. Ceritain yuk ke kita, dan buat kamu yang pengen tahu keseruan perayaan Hari Kartini bareng Female Radio dan Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Woman, bisa langsung cek podcastnya di Spotify dan YouTube Female Radio.
0: Female Fit and Glow on 97.9 Female Radio hits you love.
2: Friend, ada masa di mana hari-hari terasa penuh bukan cuma soal pekerjaan, tapi karena banyak peran yang terus berjalan bersamaan. Padahal setiap perempuan juga butuh ruang untuk berhenti sejenak. Women's Retreat hadir sebagai ruang untuk para perempuan yang mau kembali mendengar dirinya sendiri. Lewat rangkaian kegiatan seperti Hatha Yin Yoga, Warm Healing, Hypnotherapy, Art Therapy, dan Dance of Universal Peace. Di sini kamu bisa menikmati sebuah perjalanan tenang untuk merasakan tubuh, menyentuh batin, dan kembali terhubung dalam komunitas yang saling menguatkan. Women's Retreat segera hadir tanggal 27 Juni 2026. Untuk info pembukaan registrasi awal, bisa cek dan follow at Wulan Wening Studio, at Jiwa Bertumbuh, at muditarasa.kita, dan at anindaloka_id. Yuk friend, ajak dirimu untuk berhenti sejenak dan nikmati ruang untuk kembali terhubung dengan diri sendiri.
3: Female Weekend, only on 97.9 Female Radio. Hits you love.
4: Sky.

0: 97.9 Female Radio, part of Female Circle, content and community hub.
1: 97.9 Female Radio, hits you love. Hi friend, balik lagi bareng aku Farah di Female Weekend. Seharian ini saatnya kamu yang nentuin playlistnya ya friend ya. Aku bakal ngebebasin kamu buat mau dengerin lagu apa, pokoknya bebas. Tinggal kirim requestan kamu aja lewat WhatsApp di 0819-44-222-979 atau bisa juga lewat DM ke Instagram at Female Radio. Ditunggu ya friend. Tapi sebelum itu, aku mau ngajak kamu untuk sing along kembali nih dengan satu lagu yang udah diminta Firna, ada Keisha Levronka dengan lagunya Better On My Own di Female Radio, Hits You Love.

0: Tidak ada persahabatan, tidak ada cinta seperti orang tua untuk anak.
1: Female Parenting Circle.
2: Friend, ada satu pertanyaan keluarga yang terdengar sederhana tapi sebagian anak terasa sangat sensitif. Sekarang gaji kamu berapa sih? Menurut Journal of Family Economics and Relationships, keterbukaan finansial antara anak dewasa dan orang tua sering rumit karena di dalamnya ada rasa tanggung jawab, ekspektasi, dan kekhawatiran yang semuanya berjalan bersamaan. Kalau angka sebenarnya disebutkan dan ternyata cukup besar, anak sering takut. Nanti muncul asumsi baru, wah ini bisa membantu lebih banyak nih. Di sisi lain, kalau angka dibuat terlalu kecil, anak khawatir orang tua justru ikut cemas. Duh, kasihan gaji kamu kecil banget. Friend, soal uang memang sering sensitif. Karena bukan hanya tentang angkanya, tapi juga tentang rasa aman dan rasa tanggung jawab. Supaya percakapan soal finansial tidak selalu terasa menegangkan, apa nih yang perlu dijaga? Pertama, orang tua bisa mulai melihat bahwa tidak semua detail penghasilan harus dibuka penuh untuk menunjukkan kedekatan. Kadang, anak menahan informasi bukan karena tidak percaya, tapi karena sedang belajar mengatur stabilitas hidupnya sendiri. Kedua, kalau bicara soal keuangan, fokuskan pada kondisi umum, bukan angka detail semata. Misalnya bertanya, "Gimana keuanganmu? Aman?" Pertanyaan seperti ini mungkin sering terasa lebih nyaman dan membuat ruang obrolan yang lebih sehat. Friend, kadang yang sensitif dari uang bukan nominalnya, tapi makna yang ikut menempel di balik angka itu. Kalau menurutmu, soal gaji masih jadi topik yang paling hati-hati dibicarakan di rumah nggak? Yuk cerita di DM Instagram @femaleradio.
1: Female Parenting Circle
0: on Female Radio
1: hits you.
3: Friend, pernah nggak sih kepikiran bahwa menjadi perempuan modern sebenarnya nggak harus membuat kita jauh dari akar budaya sendiri? Karena di tengah hidup yang cepat, ada nilai-nilai yang tanpa sadar masih kita bawa. Dalam cara berpikir, dalam menentukan pilihan, bahkan dalam cara kita menjalani hari. Lewat podcast When Culture Meets Modern Woman, hasil kolaborasi Bakti Budaya Jarum Foundation, X Female Circle bakal ngajakin kita melihat budaya dengan cara yang lebih dekat, lebih relate, dan lebih sesuai dengan kehidupan perempuan hari ini. Yuk dengerin obrolan serunya cuma di Spotify dan YouTube Female Circle. Bersama Bakti Budaya Jarum Foundation dan Female Circle, kita bangga berkarya, bangga berbudaya.
4: Female Radio. Hits you love.

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, kamu lagi deadline ya? Atau disuruh lembur sama si bos? Atau cuma butuh teman kerja? Tenang, Female Radio gak akan biarin kamu sendiri. Sini deh ditemenin. Streaming sekarang ya di www.femaleradio.co.id dan dengerin hits yang bikin fokus tapi tetap fun.

0: Real talks, good vibes, and unstoppable energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Ini ada satu yang sebenarnya jadi fun fact dari film yang kita bahas ini, friend. Tadi kan kita ngebahas film Don't Look Up ya, yang ada hubungannya juga dengan menunda-nunda atau procrastination yang membuat keadaan tuh jadi kacau balau banget seluruh dunia, bahkan seluruh bumi ini gitu kan ya. Jadi film ini punya deretan cast yang emang benar-benar wholesome gitu, mulai dari Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, terus udah gitu siapa lagi ya main di film ini? Ada beberapa nama juga yang kita sering lihat lah ya di film-film yang kece lainnya. Dan film ini terasa kayak chaotic tapi seru gitu, karena semua karakternya kuat banget. Si Meryl Streep itu kan jadi presiden ya. Dan gak cuman itu, di film Don't Look Up ini memang dibuat sebagai kayak ceritanya tuh satir gitu, alias sindiran tentang kebiasaan manusia yang sering menunda-nunda hal yang penting sampai akhirnya terlambat. Makanya walaupun ceritanya tuh kerasa kayak lebay berlebihan gitu, tapi sebenarnya deket banget sama realita kita, friend. Karena itu kadang kita tahu kita harusnya apa namanya kerjain, tapi tetap aja kita nunda-nunda. Nah, manusiawi banget bukan? Tapi jangan dibiasain, jangan dinormalize, jangan di apa namanya latih kebiasaan tersebut. Kita lakukan yang sebaliknya ya.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: Female Radio, hits you love. The hits that you need to hear.

0: The more you learn, the more you earn. Female Money and Business.
1: Friend, ada banyak perempuan yang sebenarnya udah lelah banget di tempat kerja. Bukan karena nggak mampu ya, tapi karena ritmenya sudah terlalu penuh. Tekanannya panjang dan energi habis lebih cepat daripada pulihnya. Namun anehnya nih, meski sudah sering berpikir ingin resign, keputusan itu tetap terasa berat. Riset dari McKinsey & Company menunjukkan kalau perempuan lebih sering menunda keputusan keluar dari pekerjaan karena mempertimbangkan stabilitas finansial, terus juga tanggungan keluarga, dan kekhawatiran kehilangan arah setelah resign. Jadi, rasa ragu itu sih wajar, karena resign bukan hanya keputusan emosional, tapi keputusan ekonomi juga. Karena itu, sebelum mengambil keputusan besar, ada beberapa hal yang penting dihitung. Pertama, cek apakah dana aman itu udah tersedia atau belum. Idealnya nih, ada cadangan minimal 3-6 bulan pengeluaran, supaya keputusan tidak langsung berubah jadi tekanan baru. Kedua, bedakan capek sementara dengan kondisi yang memang sudah tidak sehat. Kalau kelelahan datang terus-menerus, bahkan setelah libur pun tetap terasa berat, berarti perlu dievaluasi lagi lebih dalam. Kalau menurut kamu nih, yang paling bikin orang sulit resign itu apa sih? Takut kehilangan gaji? Takut mulai lagi? Atau takut mengecewakan orang lain? Cerita yuk ke kita, dan buat kamu yang pengen tahu keseruan perayaan Hari Kartini bareng Female Radio dan Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Women, bisa langsung cek podcastnya di Spotify dan YouTube Female Radio.
0: Female Money and Business on 97.9 Female Radio, hits you love.
2: Hai Rick, PPT yang gue kirim kemarin udah lo terima kan ya? Gimana? Ada feedback?
3: Ya nantilah. Emangnya yang gue kerjain cuma orderan lo doang?
2: Ih santai dong Rick, gue kan nanya baik-baik.
4: Iya Rick, lo lagi kenapa deh? Dari tadi semua orang lo cemberutin mulu.
3: Hah? Gak usah ikut campur deh Sarah.
5: Friend, hari buruk emang bisa datang kapan aja. Tapi kita juga gak boleh nyebarin aura negatif ke yang lain. Satu ekspresi atau respon yang kurang enak ke satu teman kantor kamu aja bisa ngubah suasana satu ruangan. Emang kamu mau jadi orang yang buarin tongkrongan? Saat emosi mulai naik, ambil jeda beberapa menit, tenangkan diri, lalu kembali dengan kepala yang lebih jernih. Karena moodmu adalah tanggung jawabmu, dan lingkungan kerja yang nyaman adalah hak semua orang. Jadi mulai sekarang, stop perengut-perengut di kantor. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Female Radio.
6: Female Weekend, only on 97.9 Female Radio. Hits you love.

0: Female Weekend, only on 97.9 Female Radio, hits you love.
1: 97.9 Female Radio, hits you love, friend. Kamu masih ngedengerin aku, Farah, di Female Weekend. Yang weekend ini bakal nemenin kamu pakai lagu-lagu enak pilihan kamu ya. Happy long weekend buat kamu yang hari ini mungkin lagi jalan-jalan keluar kota bareng keluarga, staycation bareng pasangan, atau cuma movie marathon aja di bioskop mumpung lagi banyak film bagus nih. Bebas ya, friend. Apapun itu, semoga weekend ini bisa dijalani dengan hati yang happy. Apalagi kalau bisa sambil request lagu favorit nih, friend. Yuk, langsung aja WhatsApp ke 0819 44222979 atau DM ke Instagram @femaleradio. Dan buat menemani perjalanan kamu hari ini, aku mau kasih satu lagu nih yang udah di request sama Maria. Ada Young Kai with Blue yang langsung kuputarkan spesial buat kamu di Female Radio, hits you love.

0: Good food, good mood. Female food for fun.
1: Friend, masak seafood itu tuh menyenangkan gak sih? Ya, seger, gurih, dan sering bikin meja kita tuh terasa lebih spesial. Karena bagi sebagian orang, masak seafood itu tuh gak mudah loh. Effortnya luar biasa gitu. Karena emang beneran harus tahu cara masak yang benar supaya dapat hasil yang berkualitas tinggi juga gitu ya, friend. Nah, salah satu cara masak yang benar itu harus kita aplikasikan ke bahan seafood, yaitu kerang ya. Jadi ada hal yang gak boleh kamu lewatin nih, friend, yaitu cara rebusnya harus benar. Kerang itu tuh enak banget ya, tapi juga termasuk bahan yang perlu perhatian ekstra. Makanya langkah pertama itu dimulai dari memilih yang segar. Kamu bisa pilih kerang yang cangkangnya itu masih rapat, friend. Lalu setelah itu kamu bisa rendam dengan air garam supaya pasir dan kotorannya keluar. Setelah itu kerangnya tuh direbus dulu nih terpisah, friend. Masukin jahe, serai, atau daun salam supaya aroma amisnya turun dan prosesnya juga jadi lebih aman. Nah, yang paling penting adalah kalau setelah direbus ada kerang yang tetap nggak terbuka, itu sebaiknya jangan dipakai ya, friend. Karena dalam dunia seafood, kerang yang terbuka itu tandanya sudah matang. Sedangkan kerang yang tidak terbuka setelah terpapar suhu tinggi biasanya merupakan indikasi kalau kerang tersebut sudah mati sebelum dimasak. Dan yang pasti itu kurang fresh ya, friend. Nah, friend, selain kerang, biasanya seafood favorit kamu apa? Ceritain yuk ke kita, ke DM boleh atau ke WhatsApp Female Radio. Dan yang pasti, friend, kalau kemarin kamu sempat ketinggalan nih keseruan perayaan Hari Kartini di Female Radio, kamu bisa cek langsung Spotify dan YouTube kita at Female Radio. Karena di sana kita ngobrol-ngobrol nih barengan sama Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Woman.
0: Female Food for Fun on Female Radio, hits you love.
1: Friend, stop dulu scrollingnya. Coba-coba sini, fokus dengerin aku dulu deh. Aku tahu nih, kenapa kamu belum juga liburan deh sampai sekarang. Pasti karena selama ini kamu kebanyakan mikir tuh setiap mau liburan. Kepikiran sekali, tapi abis itu udah aja lupa. Padahal ya, buat kamu yang mau liburan, terutama dari Jakarta ke Singapura, Kuala Lumpur atau Bangkok, itu gampang banget, friend. Tinggal pilih aja mau kemana. Karena sekarang harga tiketnya itu mulai dari 1,2 jutaan aja. Kadang yang nunda kita itu bukan situasinya, friend, tapi pikiran kita nih yang kebanyakan entar-entarin mulu. Jadi yuk mulai sekarang, kalau udah terbesit pengen liburan, buruan deh pilih kotanya. Cek jadwalnya di CityLink lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id dan nikmatin liburan kamu.
2: Female Radio, hits you love.

107,9 Female Radio, hits you love. Kemanapun kamu pergi, friend, Female Radio bisa ngikutin kamu kemana aja. Tinggal klik www.femaleradio.co.id, terus dengerin deh lagu-lagu favoritnya langsung dari gadget kamu.

0: Real talks, good vibes, and unstoppable energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Kita tuh suka punya hal kecil yang akhirnya kita kerjain di perjalanan karena udah harus buru-buru berangkat. Seperti yang dirasakan sama Safitri di Meruya. Dia bilang, aku hampir tiap pagi sarapannya itu di mobil karena niat awalnya selalu mau makan tenang di rumah. Tapi ujung-ujungnya habis waktu buat hal-hal yang kelihatannya kecil tapi makan menit banyak. Kadang cuma karena bingung pilih baju, kadang karena tiba-tiba sadar ada barang yang belum masuk tas, atau kepikiran sesuatu yang harus dicek ulang sebelum keluar rumah. Jadi roti atau kopi sering banget baru benar-benar habis pas aku di perjalanan ke kantor. Bener. Selamat pagi juga untuk Milan. Milan bilang, kalau aku paling sering justru makeup di perjalanan. Foundation biasanya udah dari rumah, tapi bagian yang detail kayak blush, lip tint, atau rapin alis itu sering baru selesainya pas turun di mobil. Tapi untungnya aku selalu dianterin kan sama suami, jadi gak repot bawa mobil sendiri. Abis di rumah kayak waktu berjalan cepet banget, belum lagi kalau misalnya pagi-pagi tuh diburu-buruin mulu sama suami. Gak ngerti juga sih padahal udah bangun lebih pagi. Kenapa ya, we're always in a hurry gitu. Tapi ya friend, mungkin di kamu juga ada hal yang sama gitu. Hal yang kamu kerjain di perjalanan karena emang udah harus buru-buru berangkat. Dan hanya dengan begitulah everything will work for you.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: Female Radio, hits you love.
3: Only on 97.9 Female Radio, hits you love.

0: to glow up your day. This is Fit and Glow.
1: Friend, ada hari-hari di mana kita lama banget deh ya milih jaket, hoodie, atau sweater. Karena emang kelihatannya tuh mirip-mirip gitu ya, sama-sama bikin anget, sama-sama gampang dipakai. Tapi sebenarnya memberi rasa yang berbeda-beda loh, friend, antara jaket, hoodie, atau sweater. Dan pilihan ini ternyata bukan cuma soal gaya doang, tapi juga soal kenyamanan tubuh. Kalau mau ngomongin paling fleksibel, jaket emang sering jadi pilihan paling aman ya. Karena strukturnya lebih tegas, mudah dipadukan dengan banyak outfit, dan cocok nih untuk kondisi cuaca yang berubah-ubah. Kalau harus banyak bergerak di luar ruangan atau menghadapi angin, jaket tuh emang biasanya paling bisa deh diandelin. Nah, beda lagi sama hoodie yang lebih identik dengan rasa nyaman atau santai. Bahkan bahannya juga lebih lembut, potongannya lebih rileks, dan adanya hood membuat hoodie ini sering terasa paling cozy. Apalagi untuk aktivitas santai atau perjalanan panjang. Sementara sweater ini berada di tengah-tengah nih, nggak seformal jaket, tapi juga nggak sesantai hoodie. Tapi sering kasih tampilan yang lebih clean dan effortless. Sweater ini cocok untuk kamu yang sering berada di ruangan ber-AC, suasana tenang, atau saat ingin terlihat rapi tanpa terlalu banyak effort. Jadi sebenarnya bukan soal mana yang terbaik ya, tapi mana yang paling sesuai dengan kebutuhan tubuh kamu hari itu. Nah friend, dari 3 jenis outer tadi nih ya friend ya, kamu tuh lebih sering pakai yang mana sih? Jaket kah? Hoodie? Atau sweater? Ceritain yuk ke kita, dan buat kamu yang pengen tahu nih friend, keseruan perayaan Hari Kartini bareng Female Radio dan Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Woman, bisa langsung cek podcastnya di Spotify dan YouTube Female Radio.
0: Female Fit and Glow on 97.9 Female Radio hits you love.
2: Friend, ada masa di mana hari-hari terasa penuh bukan cuma soal pekerjaan, tapi karena banyak peran yang terus berjalan bersamaan. Padahal setiap perempuan juga butuh ruang untuk berhenti sejenak. Women's Retreat hadir sebagai ruang untuk para perempuan yang mau kembali mendengar dirinya sendiri. Lewat rangkaian kegiatan seperti Hatha Yin Yoga, Warm Healing, Hypnotherapy, Art Therapy, dan Dance of Universal Peace. Di sini kamu bisa menikmati sebuah perjalanan tenang untuk merasakan tubuh, menyentuh batin, dan kembali terhubung dalam komunitas yang saling menguatkan. Women's Retreat segera hadir tanggal 27 Juni 2026. Untuk info pembukaan registrasi awal, bisa cek dan follow at Wulan Wening Studio, at Jiwa Bertumbuh, at muditarasa.kita, dan at anindaloka_ID. Yuk friend, ajak dirimu untuk berhenti sejenak dan nikmati ruang untuk kembali terhubung dengan diri sendiri.
3: Female Weekend, only on 97.9 Female Radio. Hits you love.

0: Female Radio. Hits you love. Part of Female Circle, content and community hub.
1: 97,9 Female Radio Hits You Love. Hi friends, selamat menikmati long weekend buat kamu yang hari ini udah nyiapin banyak rencana ya, mau ini mau itu. Semoga semuanya berjalan lancar dan gak cuma wacana aja ya friend ya, karena biasanya gitu tuh, termasuk aku sih friend. Kayak udah nentuin gitu ya, weekend mau beresin rumah, mau masak, mau olahraga, mau rapiin tanaman, mau ketemu si ini, si itu, si anu, segala macam. Ujung-ujungnya gak jadi, alias pengennya di rumah aja. Maunya rebahan bobo. Kalau kamu kayak gitu juga gak sih friend? Tapi biasanya ya, aku tuh ngakalinnya adalah dari 2 hari weekend itu misalnya. Satu itu tuh harus dipake. Jadi ada satu hari di mana harus dipakai produktif, dan satu harinya lagi emang dipakai buat santai aja, udah mau ngapain kayak terserah ya, entah mau rebahan doang atau gimana, pokoknya nggak apa-apa gitu ya. Kalau kamu gimana friend, weekend itu justru lebih banyak produktifnya atau banyak leha-lehanya? Boleh dong cerita juga ya, langsung aja seperti biasa di WhatsApp Female di 0819 44 222 979, atau bisa juga lewat DM ke Instagram @femaleradio. Sambil aku nungguin cerita dari kamu friend, aku mau puterin satu lagu yang udah di request sama Dini. Dia mau lagunya Destiny's Child with Lost My Breath di Female Radio Hits

0: Tidak ada persahabatan, tidak ada cinta seperti orang tua untuk anak.
1: Female Parenting Circle.
2: Friend, dulu perempuan sering diajarkan menjaga sikap lewat diam. Hari ini, banyak anak perempuan justru belajar menyampaikan pikiran lewat media sosial. Menulis opini, membangun karya, bicara soal isu sosial, bahkan tampil dengan sudut pandang yang kuat. Tapi dari sisi orang tua, kadang muncul kekhawatiran baru nih. Menurut Journal of Digital Culture and Family Values, media sosial kini menjadi ruang ekspresi generasi muda, tapi juga sumber ketegangan karena orang tua memandang jejak digital sebagai sesuatu yang sangat melekat pada nama keluarga. Karena anak sekarang tumbuh di masa ketika perempuan yang terlalu vokal sering dianggap membawa perhatian berlebih. Friend, suara perempuan hari ini memang lebih terbuka, tapi tetap perlu ruang untuk saling memahami di rumah loh. Apa aja sih yang bisa dijaga? Pertama, orang tua bisa membedakan antara ekspresi dan bahaya nyata. Tidak semua suara berarti ancaman. Kadang justru itu bentuk keberanian baru perempuan hari ini. Kedua, anak juga perlu memahami bahwa kekhawatiran orang tua sering lahir dari rasa melindungi, bukan semata ingin membungkam. Friend, Kartini hari ini mungkin hadir lewat suara yang diketik, direkam, dan dibagikan. Menurutmu, perempuan yang bersuara di media sosial masih sering disalahpahami nggak sih? Yuk, coba kita diskusi di DM Instagram @femaleradio.
1: Female Parenting Circle on Female Radio hits you.
3: Permisi, ada ibu hamil. Aduh, di tempat prioritas sudah penuh lagi. Mas, permisi, boleh minta tempat duduknya nggak?
4: Aduh, ntar gue lagi yang disuruh berdiri. Pura-pura tidur,
3: Permisi, ada ibu hamil. Aduh, di tempat prioritas sudah penuh lagi. Mas, permisi, boleh minta tempat duduknya nggak?
4: Oh iya, silakan bu, duduk di sini saja.
5: Friend, kasih tempat duduk prioritas memang kelihatannya sederhana, tapi nggak semua orang bisa langsung tergerak buat melakukannya. Padahal bagi kaum prioritas, satu tempat duduk saja bisa sangat berarti. Kalau hari ini kita masih sehat, masih kuat berdiri, mungkin justru disitulah kesempatan kita untuk lebih peka. Dan tenang aja, di tengah padatnya perjalanan, masih banyak kok orang yang memilih peduli dan mendahulukan mereka yang memang lebih membutuhkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Female Radio.
6: Female Radio, hits you love.

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, siapa sih yang gak suka dapat hadiah? Follow Instagramnya at Female Radio sekarang ya, karena ada banyak banget giveaway dan hadiah seru yang nungguin kamu. Yang cepet itu yang dapat. Jadi yuk follow dulu.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Kamu ngerasain juga gak sih?
2: Banget. Cuma kalau buat aku ya, aku setuju banget yang kamu bilang bahwa memaafkan itu efeknya sangat baik sekali untuk diri kita. Gue lupa, kayaknya tahun lalu deh, awal 2025. Gue hipnoterapi, Uchita. Karena di 2025 itu gue memasuki sebuah fase kehidupan baru. Gue punya pekerjaan baru, gue punya partner baru, gue punya bisnis baru. Dan gue merasa masih ada hal-hal yang gue bawa dari sebelum itu. Gitu. Dan itu cukup memberatkan. Tapi setelah gue datang ke hipnoterapi itu, ternyata problemnya adalah bukan masalah pekerjaan atau masalah lain-lain, tapi hubungan gue dengan orang tua.
1: Disitulah akhirnya bisa dimulai di healing dan dibersihkan semuanya.
2: Si hipnoterapi ini tuh mengajarkan aku mengenai hubungan dengan orang tua adalah dasarnya cuma satu, maafin mereka, karena mereka juga gak pernah tahu apa yang mereka lakukan kepada kita itu menyakiti ternyata.
1: Mereka juga pertama kali jadi orang tua gitu ya.
2: Yes. Mau dibilang bahwa gue udah anak ketiga, mereka punya pengalaman, mereka kan
1: pertama
2: harus
1: kali
2: lebih
1: hidup
2: dewasa.
1: Juga sama kayak kita istilahnya gitu ya.
2: Wow, that's itu deep. Cukup mengentengkan hidup juga ketika gue akhirnya bisa memaafkan itu. Hai, saya Iwat Ramadan. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
3: The hits that you need to hear.

0: The more you learn, the more you earn. Female Money and Business.
1: Friend, ada fase ketika penghasilan naik, tapi anehnya, rasa aman finansial belum ikutan naik. Gaji bertambah, tapi tetap terasa kok cepet habis ya. Nah, fenomena ini dalam dunia keuangan dikenal sebagai lifestyle inflation, di mana pendapatan meningkat, pengeluaran ikut naik tanpa terasa. Studi dari American Psychological Association menunjukkan kalau kenaikan pendapatan itu sering diikuti oleh perubahan pola konsumsi karena dorongan merasa akhirnya pantas. Mulai dari upgrade gaya hidup sampai standar hidup baru yang pelan-pelan jadi kebiasaan tuh. Supaya kenaikan penghasilan tetap terasa hasilnya, ada 3 langkah sederhana. Pertama, setiap ada kenaikan income, naikin juga porsi tabungan sebelum menaikkan gaya hidup. Kedua, pisahin tuh uang tambahan sebagai pos masa depan, bukan langsung dicampur ke pengeluaran rutin. Yang ketiga, evaluasi pengeluaran yang terlihat kecil tapi berulang, karena justru di sana kebocoran sering terjadi. Friend, Kartini masa kini bukan hanya perempuan yang penghasilannya bertambah, tapi yang tahu gimana pertumbuhan itu tetap tinggal. Kalau penghasilan naik, biasanya pengeluaran yang juga bertambah, apa sih friend? Ceritain yuk ke kita. Dan buat kamu yang pengen tahu keseruan perayaan Hari Kartini bareng Female Radio dan Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Women, bisa langsung cek podcastnya di Spotify dan YouTube Female Radio.
0: Female Money and Business on 97.9 Female Radio, hits you love.
2: Friend, bayangin ya, kalau sebuah tradisi yang selama ini menjaga hidupnya satu desa, terus tiba-tiba terancam hilang. Kira-kira sejauh apa ya seseorang bakal berjuang mempertahankannya? Nah, friend, Rekata Studio menghadirkan film terbarunya, karya Regas Banutraja, Para Prasuk. Film ini, friend, dibintangi oleh Angga Yunanda, Maudy Ayunda, Anggun C. Sasmi, Brian Domani, dan juga Chico Kurniawan. Film ini tuh bercerita tentang Bayu Friend, seorang pemuda dari Desa Latas yang bertekad buat jadi perasuk utama demi nyelamatin mata air keramat yang jadi sumber kekuatan tradisi kerasukan di desanya yang ternyata terancam digusur. Tapi Friend, bukan cuma kuat secara cerita aja. Film ini juga jadi sorotan karena tampil di Sundance Film Festival 2026 dan langsung mencuri perhatian pecinta film lokal. Ih, keren banget kan? Makanya friend, buat yang penasaran akan cerita film yang penuh ritual, konflik, dan makna, bisa langsung nonton Para Perasuk di bioskop.
3: Female Weekend, only on 97.9 Female Radio. Hits you love.

0: Female Radio, hits you love, part of Female Circle, content and community hub.
1: 97,9 Female Radio, hits you love. Hi friend, lagi pada ngapain nih sekarang? Cerita dong. Kalau di WhatsApp ada Sheila yang katanya lagi ribet milih baju buat acara ultah temen minggu depan. Iya bener, minggu depan tuh masih lama gak sih Shell? tapi gak apa-apa sih, wajar ya, apalagi kalau ternyata ada dress code-nya. Ya emang harus disiapin jauh-jauh hari sih friend, sebelum nantinya malah kelupaan. Gak apa-apa, bagus Shell. Semangat, semoga ketemu baju yang cocok dan gak salah kostum ya. Pastiin dress code-nya emang udah sesuai, oke? Sambil Sheila cari baju yang cocok, aku juga mau puterin satu lagu yang kayaknya sih cocok nih buat bikin kita semangat di weekend ini. Udah di request sama Nada. Ada Niji dengan Laskar Pelangi yang langsung kuputarkan sekarang juga, spesial buat kamu di Female Radio, Hits You Love.

0: Good food, good mood. Female food for fun.
1: Hi friend, kamu setuju gak kalau gak semua yang banyak itu selalu enak? Kadang justru yang takarannya pas itu tuh yang paling bikin nyaman. Sama kayak mac and cheese nih friend, karena ternyata mac and cheese yang terlalu creamy ini belum tentu yang paling nikmat friend. Walaupun kembali ke selera masing-masing sih ya. Nah, mac and cheese yang enak itu bukan yang sausnya kebanyakan sampai nutupin semua pastanya nih. Tapi yang saus kejunya itu cukup melapisi, gak berlebihan dan bikin setiap gigitan kita tuh terasa ringan. Kuncinya nih ada di perbandingan antara cairan dan juga keju nih friend. Udah gitu ya, susu atau kaldunya juga jangan terlalu banyak ya. Dan kejunya juga secukupnya aja biar rasa gurihnya tetap keluar tanpa bikin cepat enak. Nah, lalu pastanya juga harus dimasak sampai al dente nih friend, biar teksturnya lebih kokoh dan pas dicampur dengan saus hasilnya pun lebih seimbang. Dan tentunya ya friend, jujur banget nih, konsep gak berlebihan tapi enak ini tuh rasanya cocok banget dengan Kartini masa kini. Setuju gak? Karena jadi perempuan hari ini itu juga sering soal tahu takaran, tahu keseimbangan, dan tahu apa nih yang bikin nyaman. Nah friend, kalau misalnya kamu bikin mac and cheese sendiri, lebih suka yang super creamy atau yang light nih? Nah, ceritain sama kita ya. Kalau aku sih jujur lebih suka yang light, tapi harus ada tambahan bubuk cabai nih, biar makin pedas, biar makin hot. Tapi kalau ngomongin soal yang hot-hot dan yang seru-seru nih friend, di Female Radio ada nih. Kemarin di perayaan Hari Kartini, kita baru aja bikin satu acara yang seru barengan sama Bakti Budaya Jarum Foundation. Kamu bisa cek langsung podcastnya di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Woman di Spotify dan YouTube Female Radio.
0: Female Food for Fun on Female Radio, hits you love.
2: Maaf Bu, kursi yang ini kosong gak ya? Boleh saya pakai?
3: Oh iya silakan.
4: Mah, kok kakak itu ambil kursi kita?
5: Pasti karena dia gendut dan gak buat satu kursi ya, Mah.
3: Adek, gak boleh ngomong gitu.
5: Emang kenapa, Mah?
3: Kalau adek yang dikomentarin begitu, adek seneng gak?
5: Enggak sih, Mah.
3: Nah, bisa jadi kakak tadi juga gak nyaman dengernya. Makanya kita gak boleh ngomong sembarangan soal tubuh orang.
5: Tapi kan aku cuma bilang aja, Mah.
3: Iya, tapi memilih kata yang baik itu kan penting, Dek. Mulai sekarang kita belajar lihat orang lain tanpa menilai bentuk badannya ya, sayang.
6: Friend, mengomentari tubuh orang lain mungkin terasa ringan bagi yang mengucapkan, tapi bisa membekas lama bagi yang mendengarnya. Karena anak belajar dari apa yang mereka dengar, termasuk dari cara orang dewasa berbicara, jadi yuk biasakan anak menghargai orang lain sejak dini. Karena kebiasaan baik dimulai dari kata-kata yang kita pilih. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Female Radio.
7: Female Radio, hits you love.

107,9 Female Radio Hits You Love. Tahu gak sih, friend? Kadang ya, hal kecil itu ternyata bisa bikin hati bahagia loh. Contohnya kayak dihargain, didengerin, atau cuma ngobrol dari hati ke hati. Tapi kamu mau tahu gak sih cara bahagia yang simple? Coba yuk cek Instagram at Female Radio. Karena banyak banget insight positif yang bikin hari kamu ringan lagi.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Kalau kamu sendiri, Mei, di pengalaman kamu, ada gak sih kayak ucapan gitu ya, yang suka kamu dulunya sampein ke diri sendiri, tapi sekarang kamu kayak pengen stop deh, karena itu gak berguna gitu buat kita denger.
2: Aduh, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat-sangat buat aku, apa ya, kayak menohok banget kan. Aku tuh tipe yang memang sering banget ngomong hal-hal negatif sama diriku sendiri dari dulu banget. Dan ini karena aku juga masih tiap bulan datang ke psikoterapis untuk terapi, dan ini salah satu yang aku terapiin juga gitu. Kayak kenapa sih aku selalu mengatakan atau pikiranku tuh selalu fokus ke yang negatif dulu gitu, dan gak bisa yang positif. Nah, jadi ini tuh yang lagi mau aku coba untuk
1: ubah,
2: terus berproses untuk bisa, karena ini kan bukan hanya untuk mengubah pemikiran itu, tapi untuk mengenali diri sendiri kenapa pemikiran seperti itu justru bisa muncul, dan ini tuh rootsnya dari mana, akarnya dari mana. Nah, itu sebenarnya yang sedang aku proses terus. Lo mengerti diri lo sendiri, kenapa itu terjadi, kenapa itu bisa lo pikirin, dan itu menjadi sebuah apa ya, kayak
1: kebiasaan.
2: core belief justru gitu, bukan hanya kebiasaan tapi core belief yang lo amini selama ini gitu. Itu sih, Cid. Hai, aku Meira Anastasia. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
3: The hits that you need to hear.

0: to glow up your day. This is Fit and Glow.
1: Friend, Kartini masa kini sering banget digambarin sebagai perempuan yang kuat, aktif, dan terus bergerak maju. Tapi di tengah semua peran itu ya friend ya, ada hal sederhana yang kadang justru paling dibutuhkin nih, yaitu perasaan tenang dan terhubung. Dan ternyata salah satu cara paling sederhana untuk itu adalah lewat pelukan dan rasa terima kasih yang disampaikan dengan sadar. Istilah ini namanya ritual hug and gratitude, yaitu kebiasaan memberikan pelukan selama beberapa detik sambil menyampaikan rasa terima kasih secara tulus. Kalau kamu pengen ngelakuin ritual ini ya friend, kamu bisa lakuin dengan durasi 5-10 detik dan ternyata itu cukup loh untuk kasih efek yang terasa pada tubuh. Karena saat berpelukan, tubuh akan melepaskan oksitosin, yaitu adalah hormon yang ngebantu menciptakan rasa aman, nyaman, dan kedekatan emosional. Di saat yang sama, kadar kortisol atau hormon stres juga ikut menurun nih, friend. Itu kenapa ya pelukan sering terasa menenangkan, bahkan sebelum kita cerita banyak. Apalagi kalau ditambah ungkapan sederhana seperti, makasih ya udah ngedengerin, atau terima kasih ya udah bertahan hari ini. Aduh friend, kalimat-kalimat itu bisa kasih efek emosional yang jauh lebih dalam. Friend, kalau kamu kapan nih terakhir kali memeluk seseorang dengan penuh kesadaran dan tulus? Ceritain yuk ke kita. Dan buat kamu yang pengen tahu keseruan perayaan Hari Kartini bareng Female Radio dan Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Woman, bisa langsung cek podcastnya di Spotify dan YouTube Female Radio.
0: Female Fit and Glow on 97.9 Female Radio Hits You Love.
1: Friend, stop dulu scrollingnya. Coba-coba sini, fokus dengerin aku dulu deh. Aku tahu nih, kenapa kamu belum juga liburan deh sampai sekarang. Pasti karena selama ini kamu kebanyakan mikir tuh setiap mau liburan. Kepikiran sekali. Tapi abis itu udah aja lupa. Padahal ya, buat kamu yang mau liburan, terutama dari Jakarta ke Singapura, Kuala Lumpur, atau Bangkok, itu gampang banget, friend. Tinggal pilih aja mau kemana. Karena sekarang harga tiketnya itu mulai dari 1,2 jutaan aja. Kadang yang nunda kita itu bukan situasinya, friend. Tapi pikiran kita nih yang kebanyakan entar-entarin mulu. Jadi, yuk mulai sekarang kalau udah terbesit pengen liburan, buruan deh pilih kotanya. Cek jadwalnya di CityLink lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id dan nikmatin liburan kamu.
2: Female Weekend, only on 97.9 Female Radio. Hits you love.

0: Female Radio 97.9, part of Female Circle Content and Community Hub.
1: 97.9 Female Radio Hits You Love Friend. Balik lagi nih di Female Weekend bareng aku Farah, yang masih nungguin kamu buat WhatsApp or DM ke Female Radio. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih buat kamu friend yang sudah WhatsApp. Ini ada Gori. Halo Gori, katanya weekend ini ada rencana mau ke Bandung sampai Selasa depan. Sengaja ambil cuti setelah sekian lama gak bisa cuti karena banyak kerjaan. Gitu dong cuti, jangan gak cuti. Cuti kan hak karyawan ya. Selamat menikmati cuti Gori. Dan buat kamu friend yang pengen cerita-cerita juga boleh ya. Langsung aja lewat WhatsApp di 0819442979 atau DM ke Instagram @femaleradio. Dan di WhatsApp nih udah ada Ica, Leo, dan siapa tadi? Olivia. Ini requestannya sama nih friend, pada mau lagunya Ted McRae yang judulnya Greedy. Oke, karena udah banyak yang request, jadi langsung aja ya aku puterin. Semoga kamu mendengarkan ya, friend. Ini dia Greedy from Ted McRae di Female Radio Hits

0: friend, butuh seseorang untuk berbagi rasa. Bubu siap mendengar.
1: Dear Bubu.
2: Dear friend, kadang perjuangan perempuan hari ini adalah bukan lagi soal boleh sekolah atau tidak, tapi soal berani percaya bahwa pikirannya layak didengar. Cerita ini datang dari Mita di Surabaya. Dear Bubu, aku kerja di lingkungan yang sebagian besar isinya laki-laki dan senior-senior yang suaranya selalu terdengar yakin. Padahal sebenarnya aku sering punya ide. Bahkan, kadang sebelum meeting dimulai, di kepala aku sudah menyusun apa yang mau aku sampaikan. Tapi anehnya, setiap mau bicara, aku selalu takut. Akhirnya, aku diam. Dan yang bikin sakit, beberapa menit kemudian ada orang lain yang menyampaikan ide yang sebenarnya sama persis dengan yang aku ingin sampaikan. Lalu semua orang mengangguk dan memujinya. Setiap pulang meeting, aku jadi kesel sama diri sendiri. Aku tahu aku mampu, tapi kenapa ya rasanya susah sekali percaya bahwa aku tuh mampu. Kadang aku berpikir, mungkin perempuan seperti aku memang masih membawa warisan takut untuk terdengar terlalu yakin. Bubu, bagaimana dong caranya berhenti mengecilkan diri sendiri? Mita, yang sedang kamu lawan bukan cuma rekan kerja, tapi rasa takutmu. Kartini masa kini adalah perempuan yang berani mengakui bahwa pikirannya layak hadir di waktu meeting. Oke? Mulailah bicara meski suaramu belum sepenuhnya tenang. Keberanian tidak selalu datang duluan, seringkali justru tumbuh setelah kita melangkah. Dan ingat, ide yang baik tetap berharga meski disampaikan dengan suara yang gemetar. So, jangan tunggu merasa paling pintar untuk bicara ya. Karena banyak orang yang terdengar yakin, itu juga sedang belajar sambil berjalan. Dear friend, yuk kirimkan ceritamu ke DM Instagram @femaleradio. Siapa tahu ceritamu yang Bubu bacakan. Oke deh, kali ini ada satu lagu Girl on Fire, Alicia Keys. Enjoy the song.
1: Dear Bubu.

107,9 Female Radio Hits You Love. Friend, kamu gak lagi di Jakarta tapi pengen dengerin Female Radio? Gak usah khawatir, easy peasy. Tinggal streaming langsung di www.femaleradio.co.id. Lagu enaknya tetap sama, cuma bedanya sekarang kamu bisa dengerin dari mana aja.

0: Real Talks, Good Vibes, and Unstoppable Energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: 97,9 Female Radio, Hits You Love, Show Up with me, Uchita Pohan, menemani sampai jam 10. Kalau ngomongin soal Hari Kartini dan perempuan yang punya power, empowering to each other gitu kan ya. Well, biasanya sih itu menjadi gambaran bahwa seseorang ini punya self-esteem yang tinggi. Ya, jadi dari APA nih, American Psychological Association nih friend, dibilang bahwa perempuan yang punya self-esteem yang tinggi dan batasan yang jelas itu cenderung lebih bahagia dan punya hubungan yang lebih sehat loh. Jadi memang kalau misalnya kita bilang, oh perempuan yang independen apa segala macam, gak butuh ini, gak butuh itu, gak butuh hubungan yang baik, gak butuh connection yang harmonis gitu ya dengan sekitarnya, dengan pasangan, justru enggak. Karena ternyata kalau self-esteemnya beneran terbangun dengan sehat, hubungannya dengan sekitarnya itu menjadi hubungan yang sehat juga. So memang perjuangan terbesar kita sekarang bukan cuman soal kesempatan ya, tapi juga soal kita menghargai diri, menghargai apa yang kita punya, dan juga mungkin human connection yang kita punya di sekeliling kita, karena that's really the real treasure gitu yang kita punya dalam kehidupan.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: Female Weekend, only on 97.9 Female Radio. Hits you love.

0: 97.9 Female Radio,
1: part of Female Circle, content and community hub.
2: 97.9 Female Radio, hits you love. Hi friend, masih menemani kamu langsung dari studio Female Radio dan juga masih terus memutarkan lagu-lagu yang kamu request. Ngomongin soal kota yang menurut kamu kulinernya paling enak, di WhatsApp udah ada yang ikutan nih friend, ada Arin. Katanya kuliner yang paling cocok di lidahku adalah kuliner Surabaya karena cenderung pedes dan gurih. Apalagi nasi bebeknya, endul banget Far. Oh iya ya, kalau bebek Madura tuh sama gak sih sama bebek Surabaya? Duh, enak sih nasi bebek. Karena kalau aku biasanya nasi bebeknya tuh nasi bebek Madura gitu loh, yang bumbu hitam. Terus ada Aris yang prefer kulineran Bandung karena lebih masuk aja cita rasanya. Mungkin karena ibuku orang Garut, jadi sama-sama sesundaan. Ah, bener lagi. Apalagi sesundaan tuh identik sama lalap, friend. Beuh, makan pakai lalap best sih. Dan gak cuma timun ya, kayak lenca, terong, apalagi lalapan, kecipir dan popohan, ah itu udah makanan aku sehari-hari kalau udah di rumah mama. Ih, seru banget ya. Aduh, jadi lapar kayaknya nih. Kayaknya pengen nentuin makan apa deh habis ini. Sambil aku berpikir kira-kira akan go food sesuatu kah hari ini ya. Sambil aku puterin satu lagu yang udah di request sama Anto, yang mau lagunya Mahal Ini dengan Sisa Rasa. Langsung aku puterkan spesial buat kamu ya Anto ya, di Female Radio.

0: friend, butuh seseorang untuk berbagi rasa. Bubu siap mendengar.
1: Dear Bubu.
2: Dear friend, cerita kali ini datang dari seseorang yang mulai sadar bahwa menjadi perempuan untuk tampil pantas ternyata butuh biaya yang tidak sedikit. Seperti apa ceritanya? Bubu bacain ya. Dear Bubu, aku baru sadar. Jadi perempuan itu mahal ya, dengan cara yang kadang tidak disadari. Produk perawatan lebih banyak, belum lagi kebutuhan bulanan yang sifatnya wajib. Tapi sering orang anggap biasa aja. Belum lagi tuntutan-tuntutan sosial. Datang kerja harus terlihat fresh. Ketemu orang harus rapi. Kulit harus terawat. Rambut harus proper. Kadang aku iri loh sama teman laki-laki yang pengeluarannya jauh lebih sederhana. Sementara aku harus pintar-pintar mengatur supaya tetap presentable tanpa bikin tabungan jebol. Lucunya nih Bubu, standar gaji di tempatku juga belum tentu setara. Aku jadi sering berpikir, kenapa ya biaya menjadi perempuan terasa seperti hal kecil yang dianggap sepele? Padahal terus-menerus menguras. Bubu, apa salah kalau aku capek dengan standar yang terus menempel ini? Yuhu, kamu tidak salah. Karena banyak biaya perempuan memang dibuat terasa normal, padahal dampaknya sistemik. Kartini masa kini bukan hanya soal pendidikan dan suara, tapi juga soal sadar bahwa ada beban-beban kecil yang selama ini dianggap biasa, padahal nyata. Yang penting bedakan mana kebutuhanmu, mana tuntutan sosial yang sebenarnya bisa kamu negosiasikan. Tidak semua standar harus kamu ikuti untuk dianggap layak. Kadang keberanian terbesar justru saat kamu memilih versi cukup menurut dirimu sendiri. Oke? Perempuan yang merdeka juga perempuan yang tahu kemana uangnya pergi dan kenapa. Dear friend, yuk kirimkan ceritamu ke DM Instagram @femaleradio. Siapa tahu ceritamu yang Bubu bacakan. Dan lagu penutup Dear Bubu kali ini, Christina Aguilera with Beautiful.
1: Dear Bubu.

0: Female Weekend, only on 97.9 Female Radio. Hits you love.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
1: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: right here.
1: 97,9 Female Radio, hits you love, friend. Lagi nyari event seru buat ngisi waktu kamu? Coba dong cek update-nya di Instagramnya @femaleradio. Tapi jangan lupa di follow juga ya, karena Female Radio

0: Real talks, good vibes, and unstoppable energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Kalau dari American Psychological Association nih, friend, ya, menyimpan emosi atau berpura-pura baik-baik aja dalam jangka panjang itu bisa meningkatkan stres dan berdampak ke kesehatan mental. Nyalo. Marah jadi ini ya, malah jadi bisa lebih runyam gitu. Tapi sebaliknya, orang yang bisa mengekspresikan perasaannya dengan jujur itu cenderung punya kondisi emosional yang lebih stabil. Tuh, makanya gak apa-apa kok kalau kita gak selalu kuat gitu sebenarnya. Dan ini bukan menjadi sesuatu yang apa ya, harus dijawab baik-baik aja. Kayak misalnya ditanya apa kabar, baik gitu. How are you? I'm fine, thank you. And you? Gitu. Jangan sebasa-basi itulah gitu ya. Kalau misalnya memang ada hal-hal yang membuat kita jadi ngerasa lagi gak oke, ya ceritain aja, apalagi kepada orang-orang terdekat, ring satunya kita gitu ya. Dan mungkin kalau lagi ngerasa gak baik-baik aja, orang memang akhirnya beda tipe gitu. Ada yang gampang cerita atau lebih sering nyimpen sendiri.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: Female Radio, hits you love.
3: Jet setter, go getter, nothing better.

0: Female Radio. Hits you love. Part of Female Circle, content and community hub.
1: 97,9 Female Radio Hits You Love. Hi friend, apa kabarnya nih? Siap seseruan hari ini? By the way, kamu lagi ditemenin sama aku Farah di Female Weekend ya. So, seperti biasa aku bakal ngajakin kamu buat request lagu lewat WhatsApp di 0819-44222979 atau lewat DM ke Instagram @femaleradio. Yuk, langsung aja friend, kasih tahu aku kira-kira lagu apa yang pengen kamu dengerin hari ini. Tapi sebelum itu, kayaknya aku mau puterin satu lagu dulu nih friend yang udah di request sama Vina. Vina mau lagunya Seza with Good Days. Baiklah, kalau gitu langsung aja kita dengerin sama-sama yuk di Female Radio. Hits.

0: friend butuh seseorang untuk berbagi rasa. Bubu siap mendengar.
1: Dear Bubu.
2: Dear friend, di Dear Bubu kali ini ada Alicia yang sedang belajar membedakan bakti dan beban. Dear Bubu, aku anak perempuan satu-satunya. Sejak ibu sakit, hampir semua urusan pelan-pelan jatuh ke aku. Aku sayang orang tuaku, dan aku lakukan semuanya bukan karena terpaksa. Tapi yang bikin sesak, kenapa seolah-olah semua orang menganggap semua yang kulakukan ini otomatis memang tugasku. Saudara laki-lakiku ada, tapi alasan mereka selalu pekerjaan mereka capek atau dianggap tidak setelaten aku. Kalau aku mulai terlihat lelah, jawabannya selalu sama. Kan kamu perempuan, lebih ngerti lah beginian. Padahal aku juga punya kerjaan, punya target, punya mimpi yang terus-menerus kutunda diam-diam. Aku mulai merasa bersalah kalau memikirkan diriku sendiri. Tapi aku juga sedih karena seolah-olah pengorbananku dianggap kewajaran. Bubu, apakah bakti harus selalu membuat perempuan mengalah? Alicia, berbakti itu bentuk cinta ya. Tapi cinta tidak boleh dibebankan hanya ke satu bahu. Kartini masa kini juga hadir di rumah saat perempuan mulai berani bilang bahwa tanggung jawab keluarga harus dibagi, bukan diwariskan diam-diam hanya karena gender. Kamu boleh tetap peduli, tapi kamu juga berhak meminta bantuan, ya. Saudara laki-lakimu juga anak, bukan tamu dalam keluarga. Membagi tugas bukan berarti mengurangi kasih sayang. Justru itu cara menjaga agar yang merawat tidak diam-diam ikut runtuh. Perempuan bukan otomatis paling kuat ya di keluarga ya. Perempuan hanya terlalu sering dianggap pasti sanggup. Dear friend, yuk kirimkan ceritamu ke DM Instagram @femaleradio. Siapa tahu ceritamu yang Bubu bacakan. Dan satu lagu dari Yura Yunita dengan Merakit. Di Female Radio, it's you love.
1: Dear Bubu,

97,9 Female Radio, hits you love. Kemanapun kamu pergi, friend, Female Radio bisa ngikutin kamu kemana aja. Tinggal klik www.femaleradio.co.id, terus dengerin deh lagu-lagu favoritnya langsung dari gadget kamu.

0: Real talks, good vibes, and unstoppable energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Masih ngomongin soal hubungan sama pasangan yang sefrekuensi atau justru berbanding terbalik frekuensinya. Dalam psikologi hubungan, itu ada dua pola yang sering banget muncul, yaitu similarity attraction yang ngejelasin kalau manusia tuh cenderung nyaman gitu ya sama orang yang punya nilai, kebiasaan, atau cara berpikir yang mirip karena terasa lebih mudah dipahami. Tapi ternyata ada juga kan penelitian lain yang menunjukkan bahwa perbedaan itu justru bisa memperkuat hubungan selama keduanya tuh punya cara komunikasi yang sehat. Jadi kayak opposite attract ya kan, ada yang similarity attraction, ada yang opposite attraction. Nah, sebetulnya poinnya adalah ternyata di komunikasi yang sehat, itu dia. Karena bukan soal mirip atau bedanya friend yang paling menentukan, tapi gimana dua orang itu bisa mengelola perbedaan tanpa harus ngerasa saling ngerubah. Nah, kadang nih hubungan yang terasa ringan itu juga ketika itu banyak kesamaan gitu ya, itu juga rasanya jadi lebih enteng memang. Tapi ada juga hubungan yang justru tumbuh karena dua-duanya itu bawa hal yang beda, atau kayak they live in the very different lifestyle gitu, atau field gitu, beda banget gitu. Dan mungkin setiap pasangan punya cara sendiri ya untuk menemukan ritmenya. Makanya kalau dibilang teorinya kayak harus sama atau teorinya justru harus berbeda, gak bisa dipatokin sama juga ya. Every relationship itu punya growth-nya sendiri-sendiri, dan disitulah mungkin kita bisa menentukan mana yang nyaman untuk kita jalanin.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: Female Radio, hits you love.
3: Swam.

0: just wanna type.
1: 97,9 Female Radio hits you love. Friend, kamu tau gak sih, di Instagramnya at Female Radio, semua yang kamu suka tuh ada loh. Mulai dari hot news, seputar parenting, kuliner, self-care hacks, sampai hobi, selalu ada cerita seru buat kamu. Follow sekarang ya, biar gak ketinggalan info dan konten keren dari Female Radio.

0: 97,9 Female Radio, part of Female Circle, content and community hub.
1: 97,9 Female Radio, hits you love. Aku Farah, balik lagi nih friend. Yang hari ini maunya nemenin kamu aja sih, pakai lagu-lagu enak ya. Yuk, yang mau disemangatin pakai lagu, boleh banget info langsung ke aku aja lewat WhatsApp di 0819 44222979 atau DM ke Instagram at Female Radio. Bebas ya friend, mau lagu apa? Nanti kalau lagunya ada, pasti banget aku puterin ya. Sambil nunggu requestan dari kamu, ditemenin dulu nih sama lagu GAC yang judulnya Higher. Dan lagu ini juga udah di request sama Rayhan di Female Radio. Hit

0: Friend butuh seseorang untuk berbagi rasa. Bubu siap mendengar.
1: Dear Bubu.
2: Dear friend, kadang perjuangan perempuan hari ini adalah bukan lagi soal boleh sekolah atau tidak, tapi soal berani percaya bahwa pikirannya layak didengar. Cerita ini datang dari Mita di Surabaya. Dear Bubu, aku kerja di lingkungan yang sebagian besar isinya laki-laki dan senior-senior yang suaranya selalu terdengar yakin. Padahal sebenarnya aku sering punya ide. Bahkan, kadang sebelum meeting dimulai, di kepala aku sudah menyusun apa yang mau aku sampaikan. Tapi anehnya, setiap mau bicara, aku selalu takut. Akhirnya, aku diam. Dan yang bikin sakit, beberapa menit kemudian ada orang lain yang menyampaikan ide yang sebenarnya sama persis dengan yang aku ingin sampaikan. Lalu semua orang mengangguk dan memujinya. Setiap pulang meeting, aku jadi kesel sama diri sendiri. Aku tahu aku mampu, tapi kenapa ya rasanya susah sekali percaya bahwa aku tuh mampu. Kadang aku berpikir, mungkin perempuan seperti aku memang masih membawa warisan takut untuk terdengar terlalu yakin. Bubu, bagaimana dong caranya berhenti mengecilkan diri sendiri? Mita, yang sedang kamu lawan bukan cuma rekan kerja, tapi rasa takutmu. Kartini masa kini adalah perempuan yang berani mengakui bahwa pikirannya layak hadir di waktu meeting. Oke? Mulailah bicara meski suaramu belum sepenuhnya tenang. Keberanian tidak selalu datang duluan, seringkali justru tumbuh setelah kita melangkah. Dan ingat, ide yang baik tetap berharga meski disampaikan dengan suara yang gemetar. So, jangan tunggu merasa paling pintar untuk bicara ya. Karena banyak orang yang terdengar yakin, itu juga sedang belajar sambil berjalan. Dear friend, yuk kirimkan ceritamu ke DM Instagram @femaleradio. Siapa tahu ceritamu yang Bubu bacakan. Oke deh, kali ini ada satu lagu Girl on Fire, Alicia Keys. Enjoy the song.
1: Dear Bubu.

0: Real talks, good vibes, and unstoppable energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Ini ada satu yang sebenarnya jadi fun fact dari film yang kita bahas ini, friend. Tadi kan kita ngebahas film Don't Look Up ya, yang ada hubungannya juga dengan menunda-nunda atau procrastination yang membuat keadaan tuh jadi kacau balau banget seluruh dunia, bahkan seluruh bumi ini gitu kan ya. Jadi film ini punya deretan cast yang emang benar-benar wholesome gitu, mulai dari Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, terus udah gitu siapa lagi ya main di film ini? Ada beberapa nama juga yang kita sering lihat lah ya di film-film yang kece lainnya. Dan film ini terasa kayak chaotic tapi seru gitu, karena semua karakternya kuat banget. Si Meryl Streep itu kan jadi presiden ya. Dan gak cuman itu, di film Don't Look Up ini memang dibuat sebagai kayak ceritanya tuh satir gitu, alias sindiran tentang kebiasaan manusia yang sering menunda-nunda hal yang penting sampai akhirnya terlambat. Makanya walaupun ceritanya tuh kerasa kayak lebay berlebihan gitu, tapi sebenarnya deket banget sama realita kita, friend. Karena itu kadang kita tahu kita harusnya apa namanya kerjain, tapi tetap aja kita nunda-nunda. Nah, manusiawi banget bukan? Tapi jangan dibiasain, jangan dinormalize, jangan di apa namanya latih kebiasaan tersebut. Kita lakukan yang sebaliknya ya.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: Female Radio, hits you love. Oh.

Radio, hits you love. The hits that you need to hear.

0: hits you love.
1: Only on 97.9 Female Radio, hits you love.

0: hits you love.
1: Only on 97.9 Female Radio, hits you love.

0: Female Radio 97.9, part of Female Circle Content and Community Hub.
1: 97.9 Female Radio Hits You Love. Hi friend, balik lagi sama aku Farah di Female Weekend. Yang hari ini masih bakalan nemenin kamu seharian pakai lagu-lagu enak yang udah kamu request friend. Terima kasih ya buat kamu yang sudah request, dan terima kasih juga buat kamu yang baru aja gabung dengerin aku di sini. Yuk, yang belum request masih aku tungguin requestan kamu. Seperti biasa langsung aja spill lagunya apa di 0819 44 222 97 atau bisa juga lewat DM ke Instagram @femaleradio. Kasih tahu aku siapa nama penyanyinya dan apa judul lagunya ya. Dan next aku mau puterin satu lagu yang udah di request sama Risa. Dia mau lagunya Evermax yang Sweet But Psycho. Ini lagu juga udah di request tadi sama Nadif. Ada Rico, Aryo, dan Fitri. Kalau gitu langsung aja aku putarkan. Ini dia Evermax Sweet But Psycho di Female Radio Hits You Love.

Female Weekend, only on 97.9 Female Radio. Hits you love.

0: Tidak ada persahabatan, tidak ada cinta seperti orang tua untuk anak.
1: Female Parenting Circle.
2: Friend, ada banyak anak yang hubungannya dengan orang tua kelihatannya baik-baik saja. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, isi ceritanya sering begitu-begitu aja. Kabar yang aman, pokoknya yang enak-enak didengar. Sementara bagian hidup yang sedang berat, gagal, bingung, atau penuh tekanan justru disimpan rapat. Menurut Journal of Family Communication, banyak anak dewasa memilih menyaring cerita kepada orang tua sebagai bentuk perlindungan emosional dua arah. Anak takut membuat orang tua kepikiran, tapi di saat yang sama ada juga sih rasa khawatir, jangan-jangan kalau cerita justru dibalas dengan nasihat yang kepanjangan, atau yang terlalu cepat, atau bahkan kalimat yang tanpa sengaja terasa menyalahkan. Akhirnya, yang dibangun adalah pola hanya cerita yang baik-baik saja. Terus gimana dong supaya rumah terasa aman untuk cerita yang tidak selalu menyenangkan? Pertama, saat anak mulai bercerita hal yang susah dan berat, tahan keinginan untuk langsung memberi penilaian. Kadang respon sederhana seperti misalnya, pasti berat banget ya masalahmu. Atau, thank you loh udah cerita sama aku. Lebih membuat anak merasa diterima dibanding nasihat yang panjang di awal. Karena kemungkinan untuk jujur di lain waktu akan jauh lebih besar. Kedua, orang tua juga bisa menunjukkan bahwa hubungan tidak hanya terbuka saat kabar baik datang. Misalnya dengan sesekali bertanya bukan hanya kerjanya gimana, tapi juga, ada hal yang bikin kamu lagi sumpek gak sih belakangan ini? Friend, kadang kedekatan bukan soal sering bicara, tapi apakah seseorang merasa aman untuk jujur saat hidupnya tidak sedang baik-baik saja? Kalau menurutmu, anak sekarang masih sering memilih menyimpan kabar buruk sendiri? Yuk cerita di @femaleradio.
1: Female Parenting Circle on Female Radio, hits you love.
3: Hai Rick, PPT yang gue kirim kemarin udah lo terima kan ya? Gimana, ada feedback?
4: Ya nantilah. Emangnya yang gue kerjain cuma orderan lo doang?
3: Ih santai dong Rick, gue kan nanya baik-baik.
5: Iya Rick, lo lagi kenapa deh? Dari tadi semua orang lo cemberutin mulu.
4: Ah, gak usah ikut campur deh Sarah.
0: Friend, hari buruk emang bisa datang kapan aja. Tapi kita juga gak boleh nyebarin aura negatif ke yang lain. Satu ekspresi atau respon yang kurang enak ke satu teman kantor kamu aja bisa ngubah suasana satu ruangan.
4: Emang kamu mau jadi orang yang bubarin tongkrongan?
0: Saat emosi mulai naik, ambil jeda beberapa menit, tenangkan diri, lalu kembali dengan kepala yang lebih jernih. Karena moodmu adalah tanggung jawabmu, dan lingkungan kerja yang nyaman adalah hak semua orang. Jadi mulai sekarang, stop perengut-perengut di kantor. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Female Radio.
6: Female Radio, hits you love.

97,9 Female Radio Hits You Love Friend. Kamu gak lagi di Jakarta tapi pengen dengerin Female Radio, gak usah khawatir, easy peasy. Tinggal streaming langsung di www.femaleradio.co.id. Lagu enaknya tetap sama, cuma bedanya sekarang kamu bisa dengerin dari mana aja.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Tapi aku jadi penasaran juga sih, kalau makeup artist seperti kamu gitu yang sehari bisa makeupin banyak orang, itu trik untuk bikin semuanya tetap hygiene tuh kayak gimana sih?
2: Iya, itu kalau misalnya aku, misalnya paling sering ya yang gak hygiene itu kan adalah lipstick.
1: Oke.
2: Biasanya aku pakai disposable itu loh, kayak kuas yang bisa dibuang itu yang satu kali pakai.
1: Terus
2: segala sesuatu itu kayak foundation yang dicolek-colek, itu semuanya taruh di palet dulu. Selain buat mixing ya, jadi kayak lipsticknya taruh situ, foundationnya di kalau padat ya dicongkel, taruh situ, terus foundation cair semuanya taruh situ dulu.
1: I see. Sedangkan kalau kuas-kuasnya berarti setiap abis dipakai langsung dibersihin lagi tuh caranya gimana?
2: Ada ini, ada yang kayak pembersih kuas yang disemprot yang ada alkoholnya gitu, ada.
1: Tapi ada lagi gak sih Noni tips lainnya gitu? Do's and don'ts-nya tuh apa sih sebenarnya?
2: Jangan pakai ganti-gantian kali ya.
1: Sebenarnya jangan ya.
2: Jangan dong, jangan banget.
1: Strictly no.
2: Strictly no, apalagi kalau misalnya kayak ada tester-tester di mall gitu.
1: Itu
2: lipstick jangan, apapun jangan pernah langsung pakai ke muka. Kayak kamu swatchnya di tangan aja gitu misalnya. Terus lihat juga masa berlaku produknya, karena kadang-kadang aku juga sering banget nemuin klien-klien aku yang punya produk tuh udah expired.
3: Hai, aku Noni Alexandra. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
4: The hits that you need to hear.

0: The more you learn, the more you earn. Female Money and Business.
1: Friend, banyak perempuan ingin mulai investasi tapi sering tertahan oleh satu pikiran. Takut salah, takut rugi, takut belum cukup paham. Padahal nih, dalam banyak kasus, yang membuat terlambat bukan kurang uang, tapi terlalu lama menunggu merasa siap. Laporan dari Organization for Economic Cooperation and Development menunjukkan kalau literasi finansial perempuan di banyak negara berkembang masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Bukan karena nggak mampu ya, tapi karena akses informasi dan juga kepercayaan diri seringnya itu lebih rendah. Karena itu, investasi bisa dimulai dari kecil aja dulu. Tips sederhananya, pertama, mulai dari wadah investasi yang paling mudah dipahami. Misalnya reksadana pasar uang atau emas digital. Kedua, tentuin nominal tetap bulanan, bukan menunggu ada uang sisa besar. Nah, yang ketiga, fokus belajar ritmenya dulu, bukan mengejar hasil cepat. Karena investasi yang sehat dibangun dari

0: konsistensi, bukan keberanian sesaat.
1: Kalau hari ini mulai investasi, bentuk investasi apa sih yang paling bikin kamu tertarik? Tentuin yuk ke kita dan ceritain yuk ke kita. Dan buat kamu yang pengen tahu keseruan perayaan Hari Kartini bareng Female Radio dan Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Women, bisa langsung cek podcastnya di Spotify dan YouTube Female Radio.
2: Female Money and Business on 97.9 Female Radio hits you love.
3: Female Weekend only on 97.9 Female Radio hits you love.

0: 97.9 Female Radio.
1: Part of Female Circle, content and community hub.
2: 97.9 Female Radio hits you love. Hi friend, kamu masih ditemenin sama aku Farah di Female Weekend. Lagi pada di mana nih friend? Ada yang lagi di perjalanan kah? Hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa nih kasih kabar ke keluarga atau ke pasangan kamu ya friend kalau udah sampai di lokasi tujuan. Karena emang kedengarannya sih sepele dan simple ya, tapi kadang enggak semua orang bisa ngelakuin itu friend. Tapi percaya deh, pesan singkat yang kamu kirim ke keluarga kamu itu sangat berharga lo friend. Dan sama berharganya mungkin ya kalau bisa nikmatin weekend kamu pakai lagu-lagu favorit. Yuk spill aja langsung lagu yang pengen kamu dengerin hari ini ya di 0819-44-222-979 atau DM ke Instagram @femaleradio. Biar weekend kamu makin relax, aku bakal puterin satu lagu juga nih yang gak kalah enak dari tadi ya. Ini udah di request sama Putri, dia mau lagunya Nicki dengan Lowkey. Langsung aku puterkan sekarang juga di Female Radio, hits you love.